0: 9 pagi kita ada perlawanan tuan rumah lagi. Mexico menentang Korea Selatan. Anda boleh saksikan secara langsung di saluran OK ataupun di RTM Klik. Betul-betul percuma.
1: Baik, dan lepas saja saya sokong Korea Selatan. Kulin sokong Mexico.
2: Mexico. Saya sokong mana yang handsome, yang saya tengok elok, baru saya akan pilih lah waktu perlawanan tu nanti. Baik, sekarang ni kita nak pun nak teruskan kita punya apa yang tular. Dah pun masuk ke video yang ketiga berkenaan bola juga ni.
1: Macam mana bola tu boleh berapi? Kalau boleh juga Dayang nak tahu, kalau saya masih kecil-kecil dulu, kisah bola api ni memang popular lah. Selalunya melibatkan kisah-kisah mistik.
0: Betul, itu setuju.
2: Dan saya pun pernah dengar juga, kalau bola api tu tengah terbang kan, lepas tu kita tegur, nanti bola api tu padam.
1: Bola api tu padam?
0: Itu mistik.
2: Itu mistik punya side lah.
1: Okay. Jadi kalau rumah terbakar, kita tegur, lepas tu rumah terbakar tu padam.
2: Tak ada, kita kena panggil bomba.
1: Okay, baik, kami nak bacakan komen anda daripada Fedul. Katanya nasib baik tak ada keeper. Kalau tak Naya bos, yelah, kalau ada keeper, dia kena tangkap bola tu. Bola tu berapi.
0: Tak masalah. Memang dia bagi gol je. Confirm dia bagi gol je.
2: Dan ada juga daripada Lukman Hakim, katanya tidak kusangka bola-bola api yang dahulunya kecil.
0: Itu lagu. Betul. Seterusnya ada AJR 155. Even Ronaldo, Neymar dan Messi sekalipun kalau tengok terkejut ni.
1: Betul lah. Ronaldo ke Messi ke Neymar ke, bila tengok bola api ni, mungkin mereka akan lari dulu.
0: Betul. Dia orang takkan sepak bola ni.
1: Ya, betul. Confirm. Baik, ada Kuda Pink katanya, pernah je main tapi bukan bakar bola lah, buah kelapa. Buah kelapa dia sepaknya.
2: Tak sakit ke kaki tu? Dan ada juga daripada Headhunter katanya, terlalu banyak tengok cerita Solin Soccer lah ni.
1: Ya, betul. Kalau Solin Soccer ni ada bola berapi tu. Dan bila ada kuasa tu, macam cerita, pernah tengok Dragon Ball?
2: Pernah-pernah kujur bola.
1: Dia kalau sepak tu memang, kalau bukan setakat bola je, berapi kaki pun berapi.
0: Betul. Seterusnya ada Opo Waye, bagus, berani. Tetapi kalau seluar terbakar, nak lagi yang perempuan tu naya.
1: Betul lah, dah terbakar, apa yang tinggal? Dia ada show percuma lah.
0: Betul. Baik, itu video tular kita yang ketiga.
2: Jadi kepada anda semua, kalau terlepas video tular yang kami kongsikan bersama anda semua, anda bolehlah singgah ke Facebook KLFM dan boleh tengok semula di sana. Kalau boleh tinggalkanlah komen, tapi kita tak adalah baca dekat on air balik. Kita akan like dan reply di Facebook lah nanti.
1: Okey, baik, selesai mengenai apa yang tular pada hari ini. Kejap lagi kita ada vibe positif. Untuk waktu ini kita nak dengarkan lagu Hindustan ini, yang dipetik daripada filem Kabhi Khushi Kabhi Gham. Yaih Latka Hai Allah katanya. Jadi lah, terus rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
4: Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia, Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung, termasuk pameran Muzium Tempatan dan Antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kurhanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mehla Pontian, pelancaran budaya Sarban Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.
5: Layan KL FM, babe. Ini baru KL.
0: Buat positif bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.
3: Vitamin A untuk mata. Anda ingat tak kenapa orang dulu-dulu kan selalu cakap makan lobak merah tu baik untuk mata? Sebenarnya ni memang ada sebab-sebab saintifik ya. So kawan-kawan yang ada rabun malam tu kena ambil perhatiannya. So vitamin A memang sangat penting untuk penglihatan anda sebab vitamin A boleh bantu mata untuk nampak kat dalam kawasan gelap. So mata memerlukan vitamin A untuk menghasilkan pigmen khas ke dalam retina kita. Sebab tu kalau kekurangan vitamin A, jadilah rabu malam. So, tanda-tanda kekurangan vitamin A contohnya seperti rabu malam ataupun susah nampak pada waktu malam, mata anda cepat penat ataupun mata anda cepat kering. So, ramai yang ingat, mungkin I dah berusia, tapi ramai ingat normal. Tapi inilah tanda-tanda badan anda kekurangan vitamin A. So vitamin A juga boleh bantu kelembapan mata dengan memastikan permukaan mata kekal sehat dan juga kurangkan mata kering. So kesimpulannya, vitamin A memang penting untuk kesihatan mata secara keseluruhan. Inilah I nak bagi tips makanan yang tinggi dengan vitamin A. So makanan yang tinggi dengan vitamin A contohnya seperti lobak merah yang kita tahu sebab dia kaya dengan beta karotin, sayur-sayuran hijau, mesti yang pilih yang sangat-sangat hijau pekat tu ya, telur dan juga ikan. So kalau orang yang dah berusia dan ada rabu malam, makan sekurang-kurangnya satu cawan lobak merah setiap hari untuk kurangkan rabu malam. Tips satu lagi, okay, ni extra tips ya, penuhkan pinggan anda dengan makanan yang berwarna-warni seperti hijau, merah, kuning dan orange supaya dapat vitamin A yang secukupnya. Lepas tu dah tak perlulah nak makan suplemen vitamin A jimat duit lah. Badan anda dapat vitamin A yang selemula jadi.
0: Buat positif bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.

0: kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma. Bentar. Pagi KL.
2: Baik, Rentak Pagi KL, 8:22 minit pagi yang memandu. Kami nak kongsikan untuk anda info trafik.
3: Baik, trafik bergerak perlahan dari arah utara Puchong Perdana ke Puchong Intan, Puchong Jaya ke Susur Kesas, Plaza Tol PJS ke Jabatan Kabel, Taman Megah ke SS2 dan dari arah selatan Pencala ke TTDI dan seterusnya. Jangkakan kelewatan dari Bulatan Kuari ke Pandan Indah disebabkan berlakunya kemalangan berhampiran dengan petron yang menghalang lorong kanan.
4: Jadi kepada anda, kalau melalui jalan yang sesaknya luar biasa, bolehlah kongsikan bersama kami di 013-3097-972.
2: Baik tu nombor telefonnya. Dan selepas ini kami akan berkongsi ataupun kita masuk sekolah melalui belajar pada ini. Yang kita belajar selalunya hari Jumaat ni kita ada fun facts.
4: Ya, betul.
2: Malaysia. Okay. Baik, untuk ini lagu persembahan Min Balik. Kalau tadi ada lagu cinta antara berdua, ini lagunya Flora Cinta pula. Ini pun lagu-lagu yang bakal mengimbau kembali kenangan 90-an lah. Budak-budak Gen Z memang
4: tak tahu lah. Tak apa,
2: ada kenangan lah.
4: Kenapa pula?
2: Baik, terus layan Rentak Bagi KL.
4: Ini baru KL.

0: di Bola Pagi.
1: Baik, dah pastinya pagi ni kita punya rontak pagi KL dan untuk waktu ni kami nak berkongsi mengenai kopi bola pagi ini antara keputusan perlawanan yang berlangsung sepanjang hari ini. Czechia dan juga South Africa terikat satu sama, Switzerland dan juga Bosnia, Switzerland 4, Bosnia 1 dan juga baru saja selesai tadi antara Kanada juga Qatar 6-0, ada pemain Qatar yang mendapat kad merah dalam perlawanan tadi. Okey, dan untuk waktu ni kami nak berkongsi mengenai kopi bola pagi antara perkara menarik yang dapat kami kongsikan, Nekulin.
2: Ya, dan perlawanan ini, Kanada versus Qatar ni, anda boleh memperlihatkan penguasaan mutlak Kanada dibantu oleh kelincahan penyerang utama Jonathan David yang meledakkan hat-trick hebat. Nah, tapi malang-malang buat Qatar bermula seawal minit ke-33 selepas menerima kad merah yang pertama dan disusuli kad merah kedua di separuh masa kedua yang terus melumpuh bukan benteng pertahanan mereka.
3: Jadi walaupun Kanada berpesta gol, kemenangan ini hadir dengan harga yang mahal kerana pemain tengah prolifik mereka, Ismail Kon, disahkan mengalami kecederaan patah kaki yang serius akibat terjahan keras pemain Qatar dan dijangka terlepas baki kejohanan. Jadi satu kehilangan besar buat Kanada.
1: Okey, yeah. Baik, selesai untuk Qatar juga Kanada tadi dan kejap je lagi kita ada perlawanan antara Mexico dan juga Korea Selatan pukul 9 pagi nanti dan pastinya perlawanan yang agak dinanti-nantikan jugalah antara Korea Selatan juga Mexico. Dan selain daripada perlawanan ini, kami juga nak berkongsi mengenai fakta menarik mengenai maskot. Maskot Piala Dunia, setiap kali ada Piala Dunia ni mereka akan memperkenalkan maskot. Contohnya pada 1960 England memperkenalkan World Cup Willy, maskot rasmi pertama dalam sejarah lah.
2: Yeah,
1: itu adalah singa.
2: Untuk yang tahun ni?
1: Tahun ini ada tiga negara. Ada Maple, Zion dan juga Clash. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur melambangkan perpaduan kepelbagaian dan juga semangat bola sepak macam Amerika Syarikat. Kita ada buruh elang. Lepas tu ada harimau. Lepas tu ada rusa. Tiga negara tu lah.
3: Jadi tradisi maskot Piala Dunia telah berlangsung selama lebih 60 tahun dan terus menjadi simbol budaya serta identiti setiap negara penganjur.
1: Maskot ini mula diperkenalkan pada tahun itulah 1966. Lepas tu setiap kali ada Piala Dunia ni, maskot ini akan digunakan lah. Dan antaranya macam di Spain 1992 kita ada Naranjito. Ini walaupun apa nama, ada yang guna haiwan, ini pula gunakan ni buah oren.
3: Oyen.
1: Juga di South Africa ada Zakumi, harimau bintang, haiwan yang sinonim dengan Afrika Selatan. Ini memang setiap kali ada pada dunia ada maskot yang diperkenalkan lah.
2: Jadi seronok jugalah kan untuk kita bergambar, untuk kita mengingati setiap Piala Dunia tu, ini haiwan dia. So setiap baju yang direka pun pelbagai jenis haiwan yang kita boleh tengok kan.
1: Baik, itu antara fakta menarik mengenai Piala Dunia. Dan untuk waktu ni jom kita berhibur terus dengan lagu ini, lagu apa sama Lisa Blackpink ada juga Anita Rima, lagu World Cup untuk 2026 iaitu Goals. Lain terus rentak pagi KL.
3: Ini baru KL.
4: Guess I'm

Cintai. Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Baik, lagu sebab anda Jana Nik dengan tajuk lagunya Akan Bercinta. 8.55 minit pagi dan 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari pusat berita Radio RTM.
1: Dan nanti pukul selepas berita kita ada, seperti biasa kita ada Game On. Kita ada Bilik Karaoke 972.
0: Dan hari ni kita nak main kadu kaki. Sebelum ni Dayang pernah main kadu kaki?
1: Tak pernah. Kita nervous. Kita dah shaking kadu kaki ni apa. Adakah kita kena main kuda ke? Saya kena main kaki ke?
0: Kuda kaki kepang daripada dia game ni.
1: Kita tunggu, dengan akan tunggu.
0: Okey, dan sambil-sambil ada dah sampai ke ofis, sambil sarapan, kita nak terus berhibur dengan lagu ini bersama Masdo, Teruna dan Dara. Macam saya dengan Dayang lah.
1: Gitu. Lagu itu untuk kita di KLFM. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami menerusi 972 dan juga menerusi aplikasi RTM Click.
0: Okey, lain terus rontak pagi KL.
1: Ini baru KL.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia loncat ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM Penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: KL FM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KL FM. Ini

0: 107.2 Kel FM, Imba KL.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Selamat pagi Malaysia. Ini adalah rentak pagi KL. Sudah pun 9.14 minit pagi. Epi, Syafiq dan juga Dayang temani anda untuk waktu ini sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
2: Baik, insyaAllah. Dayang nak kongsikan info trafik bersama anda, terutama untuk anda yang masih lagi memandu pada ketika ini. Trafik bergerak perlahan susur keluar ke Jalan Istana dan juga terus jangkakan kelewatan dari Shah Alam hala ke Subang susulan trailer rosak di kilometer 9.1 yang masih lagi menghalang lorong kiri.
1: Okey, kalau nak kongsikan info trafik daripada anda boleh saja 0133097972 dan sekarang ni sedang berlangsung lawanan antara Mexico dan juga Korea. Keputusannya masih lagi 0-0. Baru minit ke 14, jadi go Korea.
2: Tak, saya nak Mexico.
1: Oh, nak Mexico.
2: Yeah.
1: Maksudnya awak suka makan ni lah. Apa nama kalau makanan Mexico tu?
2: Pizza?
1: Bukan, pizza Itali.
2: Oh, pizza Itali
1: Pizza Itali.
2: Alamak, Mexico apa?
1: Mexico dia
2: Lasagna
1: berkurang lah. Lasagna apa Itali juga. Nantilah kena cari lah makanan Mexico yang macam Korea. Ada bibimbap, lepas
2: ada
1: tu
2: kimchi.
1: Ada tteokbokki.
2: Banyak lah makanan Korea dia. Kita tak layan Korea, makanan Korea pun tidak, cerita Korea pun tidak. Jadi
1: tak layan.
2: Kita tak nak sokong Korea.
1: Macam Abang Baharin Suhud cakap ni, Mexico makan budu.
2: Itu Mexico kat mana Abang Baharin?
1: Mexico dekat belah Kota Baru lah.
2: Itu salah.
1: Baik, dan pastinya kejap lagi kita ada main game. Dekat Dukaki. Untuk waktu ni, jom kita berhibur terus dengan lagu ini. Persembahan Aizat Amdan, Jeripah, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Kata dulu, kata kini. Eh, kadu kaki. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, kita bagi KL sudah pukul 9.24 minit pagi. Macam biasa pada waktu ini, kita nak bermain game. Hari ini buat pertama kalinya, Dayang akan bermain game kadu kaki.
2: Takut.
1: Dan pastinya saya akan berikan beberapa perkataan. Dayang kena teka lah apakah maksud di sebalik perkataan itu. Kadu kaki tu, Dayang tahu tak apa maksud dia?
2: Kata dulu, kata kini.
1: Kata dulu, kata kini lah. Maksudnya, kata yang pernah kita guna dulu tetapi tidak digunakan lagi sekarang.
2: Kita cuba.
1: Okey. Perkataan yang pertama. Sebai. Apakah maksud sebai?
2: Sebai. Itu lagu. Sebai
1: apa maksud sebai?
2: Selera.
1: Oh, maksudnya kalau kita selera ke barang, kita sebai ke barang dulu lah.
2: Mungkin lah.
1: Okay, saya bagi contoh ayat lah. Contoh ayat sekarang. Ini kalau tak dapat jawab, kena denda tau. Contohnya adalah, kakak memakai sebai yang berwarna merah. Apa maksud sebai?
2: Tudung.
1: Bukan.
2: Kain.
1: Hampir.
2: Kakak memakai sebai yang berwarna merah. Baju?
1: Baju, mungkin kasut. Kasut pun warna merah juga. Mungkin kereta pun warna merah juga.
2: Tak, dia pakai.
1: Dia pakai kereta. Mana kita tahu kan. Dia hampir
2: kain. Seluar.
1: Okey, confirm seluar .
2: Seluar.
1: Okey, maksudnya kakak memakai seluar berwarna merah.
2: Ya. Yeah.
1: Sebab jadi salah. Jawapannya adalah selendang panjang ataupun shawl.
2: Tak sama dengan tudung ke?
1: Tudung lain, selendang lain. Tudung kita yang kita pakai kepala tu. Selendang tu yang
2: kat bahu
1: tu.
2: Okey, baiklah.
1: Yang kedua, perkataan yang kedua. Mandung. Apakah maksud mandung?
2: Mandung? Bukan mengandung?
1: Bukan.
2: Mendung?
1: Mandung apa maksud mandung?
2: Mendung?
1: Mandung?
2: Mendung.
1: Bukan.
2: Okey, contoh ayat?
1: Contoh ayat. Bunyi.

0: Mandung menandakan hari sudah siang.
1: Alamak, menandakan hari sudah siang.
0: Apa yang menandakan hari sudah siang? Bunyi mandung menandakan bunyi hari sudah siang.
1: Bunyi ayam.
0: Confirm.
1: Confirm.
0: Jantan ke betina?
1: Jantan dan betina lah. Jantan dan betina.
0: Jantan dan betina. dia sekali. Dia sekali.
1: Ya, bergabung.
0: Antara bunyi lain yang menandakan dah pagi apa?
1: Bunyi azan.
0: Bunyi azan. Wah, boleh juga kan. Dah pagi azan subuh, yeah, kan. Okey. Betul lah, betul-betul tadi. Ayam jantan. Bunyi ayam jantan berkokok menandakan hari sudah siang.
1: Mandung. Ayam jantan.
0: Ayam jantan. Okey, okay, ini perkataan terakhir. Kalau Dayang dapat jawab, saya kena denda lah.
1: Okey.
0: Kalau Dayang tak dapat jawab, Dayang kena denda. Okey,
1: okay,
0: baik, cuba. Perkataannya adalah pentan. Apa maksud pentan?
1: Pentan?
0: Periuk. Oh, dia periuk besi ke periuk plastik?
1: Periuk besi.
0: Periuk besi. Okey, saya bagi contoh ayat lah. Okay. Maklumat yang kami terima itu sudah pentan dan benar. apa periuk kat situ? Sudah periuk dan benar.
1: maklumat yang apa?
0: Maklumat yang kami terima itu sudah pentan dan benar.
1: Sudah sah.
0: Sudah sah. Okey.
1: Sudah.
0: Maksudnya aku terima nikahnya sah gitu.
1: Sah.
0: Kejap.
1: Maklumat ni sudah pentan dan benar.
0: Apa maksud dia?
1: Sah lah.
0: Sah eh. Okey, jawapannya adalah pentan, betul sah.
1: Yeay.
0: Pentan ni maksudnya boleh tentu, pasti ataupun sah.
1: Yes.
0: Maklumat yang kami terima itu sudah sah juga benar lah pentan.
1: Tak lah.
0: Maksudnya lepas ini saya akan didenda suka Dayang eh. Dan untuk ini kita beribu dahulu dengan lagu ini persembahan Wani Hasrita, Lembayung Tari, Rontak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, lagu Sebahan Hujan dengan tajuk lagunya Aku Skandal. Sudah pun 9.41 minit pagi dan kita sudah pun memasuki ke ruangan bilik karaoke 972.
2: Tapi jangan nak terus karaoke. Dia nak buat-buat lupa. Dia kena denda. Dia dah salah. Tapi kita kena denda dia dulu sebelum kita masuk ke bilik karaoke 972.
1: Okay? Bukan Dayang yang kalah tadi?
2: Salah-salah tak. Dayang menang 2-1.
1: Okay.
2: So AP kalah. AP kena denda hari ini. Dayang nak dengar AP buat iklan produk yang pelik.
1: Iklan produk yang pelik.
2: Yes, sebab AP kan selalu buat. Ya, AP kan selalu buat benda yang pelik-pelik. Ada je makanan ke ataupun perkataan ke barang yang dia jadi pelik daripada AP. So okay. sila iklankan produk itu.
1: Okay, ya. Yeah. Saya cubalah
2: Okay.
1: Baik. 1, 2, 3. Anda inginkan tenaga? Anda inginkan semangat? Jangan lupa dapatkan Susu Lipas. Susu Lipas keluaran syarikat dari Brazil memberikan tenaga kepada anda dari pagi sampai ke malam. Susu Lipas sangat memberikan tenaga dan memberikan anda semangat menjalani hari-hari. Jangan lupa dapatkan Susu Lipas keluaran cap Brazil.
2: Kenapa Brazil? Kenapa Susu Lipas itu dari Brazil? Adakah lipas lahirnya puncanya daripada Brazil?
1: Susu lipas dari Brazil, dia boleh keluarkan susu. Lipas kat Malaysia ni je boleh terbang je menakutkan orang.
2: Saya tak nak kawan lipas dekat Malaysia. Saya tak nak kawan lipas yang terbang. Kalau susu lipas okeylah, kita boleh buat kawan sebab dia dijadikan susu. Kalau lipas itu terbang, dia kawan AP sahaja.
1: Okey. Lipas memang ada susu tau sebenarnya.
2: AP je yang minum susu tu.
1: Baik. Kita nak selesai untuk denda. Daya puas hati?
2: Ya, puas hati.
1: Okay, dan
2: kita suka
1: ni
2: dengan iklan itu. Kita akan beli.
1: Beli juga
2: Betul.
1: Dapat iklan tu meyakinkan.
2: Yes, sangat.
1: Okay, sekarang ni kita dah berkaraoke dengan dua buah lagu. Dia ada lagu bersama Zial Azin, Sangkar Cinta. Kita nak berhibur terus dengan lagu ini bersama Spring Borgan Villa. Jangan lupa dapatkan Susu Lipas.
2: Tak ada. Terus dengan kami di Rentak Bagi KL.
1: Baru KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Lagu bersamaan Ziana Zain dengan tajuk lagunya Sangkar Cinta, Bilik Karaoke 972.
2: Jadi dah waktu sekarang pun 9.53 minit pagi. Kita dah sampai ke penghujung tugasan kita untuk rentak pagi KL pagi ini, AP.
1: Dan sebab sini menerusi Hi-Hi KL, EJ akan terbeli anda 10 pagi sampailah ke pukul 1 tengah hari. Nak minta lagu pun boleh.
2: Ya,
1: betul. Okay. Dan Korea masih lagi 0-0 dengan Mexico, baru selesai untuk babak pertama, masa pertama. Selepas ini mereka akan turun untuk separuh masa yang kedua. Go Korea, go.
2: Tak nak, go Mexico, go. Jadi untuk anda yang nak saksikan, boleh saksikan di saluran OK ataupun RTM Klik yang betul-betul percuma.
1: Baik, kami tinggalkan anda dengan lagu ini bersama Ekspedisi Semangat Yang Hilang. Assalamualaikum, bye-bye KL.
2: Bye-bye.

Nak suruh DJ belanja makan macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam Jumaat. Hari ini 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Siduri EJ kembali semula di waktu pagi untuk pagi Jumaat ini menemani anda dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Terima kasih Kulin, terima kasih Nazi, Dayang Naziha dan juga Epi Syafiq yang telah menemani waktu pagi anda dan memberi laluan kepada DJ untuk terus bersama anda sampai pukul 1 tengah hari ini, okey? Kita teruskan hiburan di waktu pagi ini. Satu jam awal ini, DJ dah susun atur lagu-lagu yang terbaik, yang menarik untuk anda, termasuk lagu ini, Begitu Indah. Semoga yang indah saja untuk anda di pagi Jumaat ini. Yang baik-baik saja, fikir yang baik-baik, insyaAllah kita akan dapat yang baik-baik, okey? Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

Okey kata tu. Selamat pagi untuk anda semua. Selamat minum pagi juga untuk anda dan selamat bekerja kepada anda yang tengah melaksanakan tugasan harian anda, rutin harian anda. Ada juga yang sambil-sambil tengok kerja pula. Buat kerja dan sambil tengah tengok game bola. Mexico menentang Korea di separuh masa kedua. Sekarang ni dah minit ke-65 dan di minit ke-50 tadi Luis Romo. Betul lah harap-harap namanya ni Luis Romo muncul tepat pada waktunya untuk memecahkan kebuntuan gerakan kemas Luis Romo Mexico dari tengah padang membuka ruang sebelum Romo menyempurnakan peluang dengan sentuhan yang menewaskan benteng Korea Selatan. Jadi saat perlawanan semakin tegang di separuh masa kedua ini, kedua-dua pasukan buntu mencari jaringan. Romo tampil sebagai pemisah menghadiahkan kelebihan 1-0 dalam aksi penting kumpulan A Piala Dunia. Jadi masih berbaki lagi masa dan kita lihat mungkin Korea dapat memberikan satu jaringan ataupun memberikan gol untuk perlawanan ini. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Mungkin ada juga yang matanya mengantuk akibat menyaksi menonton.

maraton bola daripada pukul 12 malam tadi membawa ke pukul 3 dan sambung lagi eh. Anda memang hebat eh. Pastikan kesihatan anda juga terjaga tau. Makan, minum tu semua. Dan sambil-sambil itu anda dengar Hi-Hi Kuala Lumpur, anda juga boleh minta lagu menerusi kiriman di 013-309-7972. Kita layan lagu Liana, Hangatnya Cinta. Begitu juga cuaca di ibu kota Kuala Lumpur, nampaknya panas. InsyaAllah sampai ke tengah hari.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

0: cinta dengan.
1: Ya, banyak perkara yang sukar ataupun susah untuk kita lupakan. Mungkin perkara itu sesuatu yang perit ataupun yang manis. Apapun, ia mengajar kita untuk terus berdiri dan melangkah ke hadapan. Dan kita ini kan, semakin dewasa, kita juga mula faham tidak semua perkara perlu dibalas dengan marah. Dan tidak semua luka perlu diceritakan pada dunia. Ada tenang yang lahir bila kita belajar mengawal hati, menjaga kata-kata dan memilih untuk tidak menyakitkan orang lain, walaupun diri sendiri pernah disakiti. Jadi maksud dia, kalau bukan maksudnya, cuma kadang diri kita menjadi teduh, teduh untuk orang lain, bukan bererti hidup tiada masalah. Kan? Bukan hidup kita ni tak ada, tak ada satu pun masalah yang melanda. Tapi tentang bagaimana kita tetap lembut, kita menjadi orang yang sentiasa tenang ketika dunia sedang keras terhadap diri kita juga. Jadi perlahan-lahan kita belajar bahawa ketenangan itu juga merupakan satu bentuk kekuatan. Okay? Jadi kepada anda yang sering menjadi tempat teduhan untuk rakan-rakan anda, orang di sekeliling anda, adik-beradik anda, saudara mara anda, teruslah kuat kerana mungkin diri anda lah yang mereka perlukan untuk meneruskan kehidupan ini. 10.45 minit pagi, selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih yang dah hantarkan kiriman permintaan lagu. Akan ditunaikan sekejap saja lagi. Kita layan lagu Apik Tajuddin ini, Luka Ini, semua menerusi Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dengar Hai Hai KL.
1: Check it out. Dengan tenaga fotografi yang saya bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
2: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
3: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
4: Lights, camera, action.
5: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Baru KL.
6: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Itu dah lagu Floor 88, Bukan Milikku. Nampaknya kemenangan bukan untuk Korea kali ini. Tamat perlawanan Korea menentang Mexico. Mexico berjaya mempertahankan kelebihan tipis mereka sehingga ke wisel penamat. Meskipun terpaksa mengharungi 6 minit masa tambahan tadi yang penuh debaran. EJ tengok di konti juga. EJ cakap Korea try lah kan nak minit tu, tapi tak boleh, tak dapat dah. Dan walaupun Korea Selatan cuba terus menekan pada saat-saat akhir, namun benteng Mexico kekal utuh. Jadi cadangan tunggal Luis Romo pada minit ke-50 sudah cukup untuk memisahkan kedua-dua pasukan dan menghadiahkan 3 mata berharga buat Mexico dalam saingan kumpulan A. Jadi Mexico terus unggul di puncak kumpulan A dengan kutipan maksimum 6 mata daripada 2 perlawanan. 2 kemenangan berturut-turut tanpa dibolosi membuktikan ketajaman serangan dan kekebalan benteng Mexico dalam saingan setakat ini. Dan untuk Korea Selatan pula, kini berada di tangga kedua dengan 3 mata hasil, 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Jadi walaupun tewas kepada Mexico, peluang Tegu Warriors untuk mara kepusingan seterusnya masih terbuka menjelang aksi terakhir kumpulan. Okey, 11.02 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Dah tiba masanya untuk EJ tunaikan juga permintaan lagu Hai Hai Kuala Lumpur yang sudah diterima untuk EJ. Ada yang menyapa EJ, kata EJ, adakah anda selesa semua? Belum eh? Tidak, tidak. Saya masih cukup tidur. Kerana saya tidak menonton semua perlawanan, saya hanya memilih beberapa perlawanan untuk saya tonton secara live. Wah. Okey, baik. Terima kasih untuk siapa ni? Tok Dah. Tok Dah Pencin nak dengar lagu daripada Tegar, Layakkah Syurga Untukku. Dan terima kasih untuk Haji De Gombak minta lagu Medina, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Terima kasih juga untuk Ika yang ada dekat PJ Petaling Jaya nak dengar lagu Kenangan Terindah Kumpulan Samson. Dan lagu New Boys ini, Marah Bukan Sifatku. Betul. Tapi kadang terlanjur marah tanpa sengaja, diminta oleh Azman dekat Subang. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Jangan kemana-mana, ada lagi lagu selepas ini.
1: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
2: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya, barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.
4: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
5: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9702. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KLFM. Ini baru KL. Saya Syarif. Gerik.

Baik, salam Jumaat untuk anda semua. Semoga hari ini juga dapat meninggalkan anda kenangan yang terindah buat anda. Mungkin sesuatu yang manis untuk anda yang berlaku bagi tadi . Bila anda kenang balik, tersenyum sorang-sorang kan. Tak kisahlah manis ataupun pahit. Yang pahit tu jadikan sebagai pengajaran supaya anda tidak ulang lagi perkara yang sama. Baik, hari ini hari Jumaat, Met Malaysia menjangkakan di belah petang akan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat di Kuala Lumpur. Begitu juga di belah

Anak lagu seterusnya ini, terima kasih untuk siapa ini? Coco Puff dekat Ampang. Nak dengar lagu Celine Dion, I Love You. Baik, terima kasih kerana sentiasa love KLFM eh. Dan Surya Dolce, katanya boleh tak belanja satu lagu? Sangkar Derita, nyanyian Hakim Rosli. Oh, boleh. Dan Kak Ijan yang ada dekat Alustak, nak dengar lagu Mahligai Syahdu. Lagu nyanyian Datuk Hatan. Terima kasih juga untuk yang hantar ni. Assalamualaikum, si Duri EJ yang super awesome. Oh, terima kasih. Saya Atme dari Damansara. Ingin memohon lagu Kisah Orang Biasa, nyanyian Prosaik untuk dimainkan ke udara. Okey. Dan saya tujukan lagu ini kepada semua bapa di seluruh dunia. Mungkin nama mereka jarang disebut, kisah mereka jarang menjadi tajuk utama, tetapi setiap hari mereka melangkah keluar dengan 1001 beban dan harapan demi keluarga yang dicintai. Selamat Hari Bapa kepada semua wira yang bekerja dalam diam. Semoga sentiasa kuat, sihat dan dirahmati. InsyaAllah, ialah Hari Bapa esok, hari Jumaat, hari Sabtu ya.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Okey, lagu tu membawa kita ke pukul 11.43 minit pagi. Okey, kalau anda rasa derita, jangan biarkan derita itu dalam sangkar. Sangkar hati anda, luahkan luahkan kepada orang yang anda percayai, berkongsi perasaan. Kerana apabila anda berkongsi perasaan anda, sedikit sebanyak akan merasa lega dan rasa diri dikasihi dan diambil berat. Walaupun anda berkongsi dengan seseorang yang mungkin tidak tahu solusi bagaimana menyelesaikan masalah anda, tapi sekurang-kurangnya anda ada seseorang yang boleh mendengar mendengar dengan baik apa yang anda rasakan Dan daripada perkongsian itu, anda juga mungkin dapat cara penyelesaian masalah. Kut-kut kawan anda itu orang yang bijak pandai, bernas fikirannya kan, boleh berkongsi cara-cara mengatasi penderitaan anda Kita harapkan macam itulah. Jangan bertambah derita, sudahlah ya. Dan anda juga menyedari orang lain juga mempunyai masalah. Bila kita tahu orang tu ada masalah, kita pun ada masalah kan, sekurang-kurangnya kita akan rasa kita tidak menyendiri. Dan dalam perkongsian itu, perkongsian yang kita lakukan, yang kita luahkan itu juga sedikit sebanyak dapat menghilangkan rasa sedih. Okey, jadi berkongsilah secara face to face, berhadapan, itu lebih baik. Kerana kalau kita berkongsi di media sosial, cara orang menganggap ataupun membaca apa yang kita tulis tu berlainan. Tanggapan orang kan lain-lain kan. Baik, EJ nak teruskan lagi dua permintaan lagu sebelum kita akan dengarkan utama 12 tengah hari. Mana ni? Okey, saya Fahmi dari Puncak Alam. Okey, orang Puncak Alam ni nak request lagu Teringin daripada Shima. Katanya hati hari ni pilu sangat sebab Korea kalah 1-0 dengan Mexico. Tak apa. Ada next game lagi. Harap-harap Korea dapat bangkit Dan juga Tok Sadin yang ada dekat Singapura nak dengar lagu yang tersayang, Emelina dan Iwan. Baik, tapi kita layan dulu lagu ini dalam diam. Mojak Hafiz, Zinakal dan Zamir Harith. Jangan ke mana-mana, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur di jam terakhir bersama dengan EJ sampai pukul 1 tengah hari.

0: Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan duhala antara Malaysia dengan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, lawatan Presiden Turkmenistan ke Malaysia sebelum ini membuka ruang kepada hubungan yang lebih kukuh berasaskan persahabatan, kepercayaan dan saling menghormati. Pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat, beliau menyebutkan lawatan rasminya ke Turkmenistan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan negara itu kepada Malaysia. Terdahulu, Dato' Sri Anwar tiba di Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari selepas menamatkan lawatan kerja di Kazan. Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Timbalan Pengerusi Kabinet Turkmenistan bagi Minyak dan Gas, Guvansh Ashgajanov. Beliau turut diikuti Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Menteri Ekonomi. Menurut Wisman Putra, lawatan itu melibatkan mesyuarat duhala selain pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Kazan menandakan satu pencapaian penting dalam hubungan Malaysia-Rusia. Pelbagai hasil penting berjaya dibawa pulang menerusi siri pertemuan dan sidang peringkat tertinggi ASEAN-Rusia. Laporan Nur Syaridah Syahabuddin.
1: Lawatan kerja Perdana Menteri bermula dengan penyertaan pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang membuka ruang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan, kecerdasan buatan, digital serta keterjaminan makanan. Pertemuan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pula menghasilkan perkembangan positif termasuk jaminan bekalan tenaga kepada Malaysia dalam jangka panjang. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pula menjadi platform memperkukuh kerjasama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dia menarik sebab ia memberikan gambaran bahawa kita ini rantau yang bebas, yang tidak terikat dengan tekanan mana-mana blok. Selama ini umpamanya untuk ke Rusia banyak pertimbangan kerana sanction, sekatan dan juga hubungan mereka yang agak tegang dengan Barat, terutama Eropah. Tapi bila kita berjaya bersama-sama negara ASEAN itu hadir, menunjukkan bahawa kita ambil pendekatan yang lebih terbuka dan dengan ini sambutan daripada Rusia pun luar biasa.
1: Dalam masa sama, beberapa isu berkaitan penerbangan dan kaedah pembayaran turut diberi perhatian bagi memudahkan pergerakan rakyat serta meningkatkan kehadiran pelancong Rusia ke Malaysia. Bukan sekadar memenuhi jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebaliknya lawatan kerja Perdana Menteri ke Kazan ini membawa misi yang lebih besar buat negara. Dalam tempoh kurang 48 jam berada di sini, beberapa hasil penting berjaya dicapai termasuk jaminan bekalan tenaga jangka panjang serta peluang kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Lebih penting, sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ini turut membawa mesej bahawa ASEAN kekal sebagai rantau yang bebas dan terbuka dalam mendepani cabaran geopolitik global. Laporan Nur Syaridah Syahbuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sebanyak 640 slot penajaan lepasan SPM tahun 2026 ditawarkan bagi memperkukuh pembangunan bakat negara. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, penawaran itu merangkumi program penajaan nasional, program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman, program khas lepasan SPM dalam negara serta program khas JPA MARA. Penajaan meliputi bidang strategi dan kritikal seperti kejuruteraan, sains dan teknologi serta sains sosial dengan peluang melanjutkan pengajian di institusi terkemuka dalam dan luar negara. Semakan keputusan boleh dibuat secara dalam talian mulai hari ini hingga pukul 5 petang 22 Jun. Sebuah vesel nelayan tempatan ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kedah dan Perlis kerana disyaki melanggar syarat lesen dengan menangkap ikan di kawasan larangan. Vesel itu ditahan kira-kira 9.4 batu nautika di barat Tanjung Cincin Langkawi menerusi Op Aman, Op Tiris 40 dan Op Khas Tanjung 2 Siri 1 2026. Menurut pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa, vesel berkenaan menjalankan kegiatan menangkap ikan kurang daripada 15 batu nautika dari pantai yang menyalahi syarat lesen bawah Akta Perikanan 1985. Seorang tekong dan tiga kru warga Thailand berusia antara 32 hingga 52 tahun turut ditahan untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM320,000. Kegiatan penjualan barangan berjenama disyaki tiruan bernilai RM600,000 berjaya ditumpaskan menerusi serbuan tiga premis di Johor Bahru Isnin lalu. Ketua Pengarah Penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup KPDN, Dato' Azman Adam berkata, operasi dijalankan hasil risikan selama sebulan terhadap peniaga yang dipercayai menjual serta mengedar barangan tiruan. Pelbagai barangan seperti pakaian, beg tangan, dompet, tali pinggang dan minyak wangi yang disyaki menggunakan cap dagangan tanpa kebenaran telah disita. Empat individu warga tempatan termasuk pemilik dan penjaga premis turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 102-1C Akta Cap Dagangan 2019. Harga minyak sawit mentah dijangka berada dalam julat RM4,400 hingga RM4,650 satu tan pada Julai ini. Ia disokong prospek bekalan yang semakin terhad di Indonesia serta risiko fenomena El Nino yang dijangka lebih ketara. Menurut Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, walaupun kesan El Nino terhadap pengeluaran belum dirasai, cuaca lebih kering di rantau Asia berpotensi menjejaskan hasil minyak sawit dalam tempoh 9 hingga 12 bulan akan datang. Mexico, pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Korea Selatan dipaksa akur dengan kekentalan pertahanan Mexico setelah kecundang 0-1 dalam aksi di Stadium Guadalajara sebentar tadi. Gol Mexico hadir pada minit ke-50 hasil penyudah Luis Romo setelah penjaga gol Tego Warriors Kim Seong-gyu gagal menangkap bola lambungan dengan baik. Terdahulu, Republik Czech seri satu sama dengan Afrika Selatan. Mexico yang telah layak ke pusingan kalah mati memimpin kumpulan A dengan 6 mata. Aksi terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Mexico. Dalam pada itu, aksi dalam kumpulan B menyaksikan Kanada membelasah Qatar 6-0 dengan Jonathan David meledak hat-trick. Switzerland pula menewaskan Bosnia and Herzegovina 4-1 dengan 10 minit terakhir perlawanan penuh drama apabila pertahanan Bosnia Tarik Muhavirovic dilayangkan kad merah lalu membuka ruang buat Switzerland menguasai pertembungan. Kanada dan Switzerland memimpin kumpulan B ketika ini dengan berkongsi 4 mata manakala Bosnia and Herzegovina dan Qatar masih berpeluang untuk mara seandainya menyinar pada perlawanan terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sidang kemuja ASEAN Rusia tahun ini melabuhkan tirainya selepas berlangsung selama 2 hari dengan pelbagai mesyuarat duhala serta kenyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin daripada 11 delegasi negara anggota ASEAN yang mengambil bahagian di Kazan, Republik Tatarstan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkongsi pandangan mengenai perancangan masa depan Malaysia dan ASEAN bersama Rusia khususnya dalam usaha memperkukuh kerjasama pelbagai bidang. Putin mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar pada hari pertama sidang kemuncak berkenaan dan menyifatkan Kuala Lumpur sebagai rakan lama Moskow yang boleh dipercayai. Akhir sekali, laluan maritim Selat Hormuz kembali rancak apabila kapal-kapal tangki minyak dilaporkan mula bergerak semula. Ekoran keputusan Amerika Syarikat melonggarkan sekatan terhadap pelabuhan Iran di bawah pelan perjanjian sementara. Langkah itu disahkan oleh Washington sekaligus menandakan permulaan kepada fasa pelan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan selama beberapa bulan antara kedua-dua negara. Walaupun perkembangan itu dianggap sebagai satu kemajuan penting, beberapa isu utama antara kedua-dua belah pihak masih belum diselesaikan. diselesaikan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, selamat tengah hari untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang baru sahaja sempat untuk bersama dengan kami menerusi Hai Hai Kuala Lumpur bersama dengan Siduri. Ouch, tajam tapi tak berapa tajam . Siduri EJ kembali bersama anda dalam jam terakhir untuk Hai Hai Kuala Lumpur hari ini. 12.15 minit tengah hari. Bagaimana keadaan di tempat anda, cuaca di tempat anda? Met Malaysia dah keluarkan amaran ribut petir pukul 10 pagi tadi hingga 1 tengah hari ini di Perak, iaitu di Manjung, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Selain itu, dekat Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Klang, Kuala Langat dan juga Sepang, di Negeri Sembilan iaitu di Port Dickson dan juga Melaka iaitu di Alu Gajah dan juga Melaka Tengah. Semoga yang baik-baik saja untuk anda yang berada di daerah yang izin nyatakan tadi. Dan jom kita mulakan lagu lepas geram untuk hari ini, Geram-geram Manja. Hari Jumaat ni jangan geram sangat saudara. Bawakan bersabar, bawa bertenang hari Jumaat ni, banyakkan senyum dan banyakkan bersedekah, okey? Baik, terima kasih untuk S. Awap. Katanya nak dengar lagu dari Tuhan. Kepulauan Wings, terima kasih juga untuk Papa Americano. Minta lagu Matahari, Amok. Dan ini dia, Assalamualaikum dan selamat tengah hari EJ. Saya anakku, namanya lah kot, dari driver Rapid KL, nak minta Radio KL FM mainkan lagu dengan ucapan orang-orang KL dengan Radio KL FM. Naiklah Rapid KL dan dengarlah lagu Merah Def Gap C. Baik, terima kasih untuk namanya anakku. Betul ke namanya ni? Bawa bas Rapid KL tu baik-baik, hati-hati ya. Dan juga Ahmad kat Ampang nak dengar lagu Americans Otters, Best Day of My Life. Okay, jom kita dengarkan 4 lagu pilihan menerusi pilihan lagu lepas geram. Hai Hai Kuala Lumpur.

Baik, mungkin ada yang sampai merah-merah mukanya bila dengar lagu lepas geram ini. Menahan geram, diharapkan anda yang dengar lagu lepas geram ini, yang minta terutamanya itu dapat melepaskanlah geram anda. Baik, kepada anda, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami di KLFM 97.2 di Lembah Kelang. Dan di luar Lembah Kelang, anda boleh dengar menerusi RTM Klik secara percuma. Jadi, kepada kaum Adam yang berada di Bukit Bintang hari ini nak bercadang untuk menunaikan solat Jumaat kat mana, anda tidak perlu berfikir panjang-panjang, pening-pening kerana umat Islam di sekitar Bukit Bintang kini dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach Oasis Bukit Bintang mulai hari ini, susulan kelulusan khas yang diberi bagi tujuan itu. Menerusi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menerusi hantaran di Facebook berkata, kemudahan berkenaan diberi secara sementara sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu siap dibina. Okey, jadi selepas ini tak perlu kelang kabut nak kejar masa atau bersesak pergi jauh demi menunaikan kewajipan menurut beliau. Jadi kepada anda, khususnya warga Bukit Bintang, mari bersama-sama kita memeriahkan pelaksanaan solat Jumaat di lokasi berkenaan sebagai tanda sokongan terhadap syiar Islam. Itu sikit perkongsian untuk anda. Dan untuk hari ini, untuk solat Jumaat hari ini, khutbah Jumaat bertajuk Hijrah Membina Diri Membentuk Peradaban, anda boleh ikuti secara langsung di KLFM bermula pukul 1:12 tengah hari dan waktu zuhur di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 1:17 tengah hari. Langsung dari Masjid Putra Putrajaya, anda akan bersama dengan penyampai menerusi Salam FM iaitu Ahnaf Bakar. Okey, kita nak layan lagi beberapa lagu untuk hari ini. Terima kasih Cik Zana, katanya nak dengar lagu Dia Milik Orang, Harry, dan juga Cik siapa ni? Razali. Nak dengar lagu Air Seni KOI. Tapi kita layan dulu lagu kumpulan Tropika, Cinta Pantai Merdeka, menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur.

0: jangan kemana-mana, ada lagi lagu selepas ini.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Tapi kita kena denda dia dulu sebelum kita masuk ke bilik karaoke 972.
3: Okay? Bukan Dayang yang kalah jadi.
2: Salah tak. Dayang menang 2-1. Okay. So AP kalah. AP kena denda hari ini. Dayang nak dengar AP buat iklan produk yang pelik. So okay. sila iklankan produk itu.
3: Okay. Yeah. Saya cubalah. Okay. Baik. Anda inginkan tenaga? Anda inginkan semangat? Jangan lupa dapatkan susu Lipa. Susu Lipa keluaran syarikat dari Brazil memberikan tenaga kepada anda dari pagi sampai ke malam. Jangan lupa dapatkan susu lipas keluaran cap Brazil.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Ini Baru KL.
1: Di tempat anda bekerja, di mana-mana lah, yang duduk kat rumah, satu hal, yang bekerja, yang pergi sekolah, yang pergi IPT, kita pastikan, ya, kita berdoa, kita jaga ibadah kita dan berdoa. Dan jangan doakan diri sendiri saja, sebab doa kawan untuk kawan sangat makbul.
0: Yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazlakamsah.

KLFM Extra, sama tak serupa. Okey, untuk KLFM Extra sama tak serupa hari Jumaat ni kan, sebenarnya tak ada kaitan pun lagu ni dengan hari Jumaat tau. Secara kebetulan saja EJ pilih lagu bertajuk hantu. Satu hantu atau buaya Nana Shimi. Satu lagi hantu Cik Lan dia tidak keluar pada hari Jumaat hantu-hantu ni. Sebab hari Jumaat hari yang baik, hari mulia kan. Baik, selepas ini dalam Nadi Kota Kiel anda akan bersama dengan DJ Shell sampai pukul 4 petang. Terima kasih kerana layan Hai Kuala Lumpur dan semua lagu telah EJ tunaikan dengan jayanya hari ini. Kalau anda nak minta lagu lagi boleh menerusi Nadi Kota Kiel dan juga kenangan lalu Kuala Lumpur petang nanti. InsyaAllah kita akan bersama kembali pada hari Isnin. Jadi kepada anda, terus layan KLFM sampai bila-bila. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Jangan marah-marah. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

Kamu tak serupa. Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Itu dah lagu daripada Faizal Tahir dan juga Mirwana. Baru saja anda dengar menerusi Nadi Kota KL, Aku Tanpa Cintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semuanya. Tentunya saya Ashila Ashura hari ini kembali bersama dengan anda untuk hari ini pertemuan kita menerusi frekuensi 97.2 dan juga RTM Klik hari Jumaat 19 Jun 2026. Apapun, terima kasih kepada EJ Siduri yang temani anda menerusi Hai Hai KL selama 3 jam dan telah pun menunaikan lagu-lagu pilihan anda. Dan untuk waktu ini, seperti biasalah, saya akan terus menemani anda sampai pukul 4 petang nanti. Dan untuk maklumat anda, muslimin dan muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1:17 tengah hari, dan insyaAllah pada pukul 1:12 tengah hari nanti kita akan pergi ke Radio Nasional FM untuk sama-sama kita ikuti khutbah solat Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya. Dan untuk anda yang baru mendengar kami, tidak kira di mana jua anda berada untuk waktu ini, jangan pergi mana-mana, jangan tukar siaran. Untuk kaum Adam yang mendengar lepas tu nak pergi ke masjid menunaikan solat Jumaat, teruskan. Lepas tu pergi makan, sambung balik kerja, dengar lagi KLFM. Tentunya bersama-sama kami, Nadi Kota KL.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام سجاترا سلام ليسي مراني terima kasih rakan penyampai kita dari National FM Alhamdulillah selamat pendengar dan juga sidang Jumaat yang dimulakan anda bersama dengan saya Anwar Bakar dari bahagian penyiaran JAKIM bersama dengan rakan setugas dan dari unit siaran luar radio RTM untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari Sayyidul Ayyam 3 Muharram 1448 Hijri bersama dengan 19 Jun 2026 langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Alhamdulillah, sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimuliakan, setinggi kesyukuran kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas iman-iman dan Islam. Masih lagi kita dapat menghela nafas sehingga ke saat ini bagi menjalankan dan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi Allah. Selawat dan salam juga ke atas junjungan besar kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda dan juga para sahabat baginda. Mudah-mudahan kita semua terpilih untuk mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama juga kita berdoa buat ahli keluarga, sahabat handai, para asatizah, para alim ulama, tokoh-tokoh ilmuan, tokoh-tokoh pejuang negara yang telah kembali menemui penciptanya. Moga Allah mengampuni dan merahmati mereka serta ditempatkan di kalangan ahli syurga. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. InsyaAllah kita berdoa bersama semoga Islam terus subur, mekar dan terjamin di bumi Malaysia. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dinina wad dunya wa ahlina wa malina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu keafiatan, yakni keselamatan dan juga kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kemaafan dan keafiatan pada agamaku, pada duniaku, keluargaku dan hartaku. Dan sahabat pendengar dan juga sidang Jumaat yang dimuliakan, insyaAllah untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini langsung dari Masjid Putra Putrajaya, anda juga boleh mengikuti siaran langsung khutbah solat Jumaat ini menerusi saluran-saluran radio RTM yang turut menyambung siar untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat kita pada hari ini. Juga boleh menonton secara langsung di saluran RTM TV1 dan juga secara langsung di JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan untuk maklumat sahabat pendengar dan juga siaran Jumaat yang dimulakan, insyaAllah waktu solat fardu zuhur pada hari ini akan tepat masuk pada jam 1.17 minit tengah hari seperti biasa kepada kaum Adam lelaki, terutamanya untuk kita segerakan pergerakan kita meninggalkan urusan dunia seketika dan juga kita memenuhi panggilan utama tuntutan ilahi. Dan di mana saja masjid ataupun surau yang mendirikan solat Jumaat, di mana saja lokasi anda, pastikan kita bersegera untuk datang awal ke masjid, memenuhi saf di hadapan dan juga memberikan sumbangan ikhlas ke tabung masjid ataupun surau yang mendirikan solat Jumaat. InsyaAllah mudah-mudahan dengan semangat Mu'al Hijrah Tahun Baharu Islam 1448 Hijri, apa yang kita hajatkan, apa yang kita pohonkan, semoga dikabulkan oleh Allah SWT dan kita menjadi seorang khalifah insan hamba Allah yang dari tahun, dari hari ke hari semakin baik. Dan juga semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus berjuang menjadi insan dan juga hamba Allah yang dikasihi, insyaAllah. Dan juga insyaAllah pada hari ini sahabat pendengar dan juga sidang Jumaat yang dimuliakan, seketika nanti kita sama-sama akan mengikuti dan juga mendengar khutbah Jumaat langsung dari Masjid Putra Putrajaya dengan tajuk Hijrah Membina Diri, Membina peradaban, yang akan disampaikan oleh Khatib Mentugas Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Karim Zakaria. Dan suka untuk saya kongsikan juga kepada sahabat pendengar dan juga terutamanya buat diri saya sendiri untuk kita sentiasa menghadiri ya semangat Mu'al Hijrah Tahun Baharu ini untuk kita memperbaiki, memperbetulkan segala kekurangan yang kita lalui sebelum ini. Mungkin kita boleh memenuhi majlis-majlis ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu, memenuhi aktiviti-aktiviti yang memberikan manfaat kepada kita terutamanya, dan juga memberikan manfaat juga kepada orang-orang lain. Semoga dengan perkongsian ini, apa saja perkara yang baik kita lakukan dapat dikira dan juga dihitung amalan kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan seketika nanti sama-sama kita akan dengarkan laungan azan pertama yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamdi Abdul Kadir.

لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimuliakan, demikian laungan azan pertama yang telah pun dipimpin oleh muazzin yang bertugas pada hari ini langsung dari Masjid Putra Putrajaya, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamdi Abdul Kadir. Baik, sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimuliakan, sementara tadi kita telah pun mendengar tazkirah Jumaat langsung dari Masjid Putra Putrajaya sebagai satu aktiviti yang dibawakan oleh Masjid Putra sebelum menunaikan solat fardu Jumaat, adanya tazkirah Jumaat. Dan pada hari ini telah pun diberikan perkongsiannya oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muslim bin Hashim dari Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Menarik apa yang saya boleh kongsikan kepada sahabat pendengar antara intipati yang disebut ataupun yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muslim bin Hashim, antaranya berkenaan dengan seperti dengan Maulid Hijrah tahun baru yang kita baru memasuki pada hari ini 3 Muharram 1448 Hijri, untuk kita sentiasa refleksi ataupun mengaudit diri kita dalam memperbaiki, dalam kita meneruskan kehidupan dalam arus perdana yang semakin hari semakin mencabar, dan bukan sahaja di peringkat syarikat ataupun di peringkat pekerjaan untuk kita mengaudit segala pekerjaan kita, namun diri sendiri juga perlu mengaudit diri untuk kita sentiasa memperbaiki dan juga kita memperbetulkan segala kesilapan. Bertempatan dengan sambutan Maulid Hijrah tahun baru, semoga dengan azam dan juga impian dan juga doa yang kita hajatkan, yang kita baca sebelum memasuki tahun baru Hijrah, selepas solat asar dan juga doa awal akhir tahun dan juga doa awal tahun.

0: dan akan dipimpin oleh imam yang bertugas, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fairuz bin Nazaruddin. Dan seperti biasa, Masjid Putra menjemput seluruh warga Putrajaya dan yang juga yang berkaitan untuk bersama menyertai program Qiyamulail bulanan ini yang akan diadakan seperti yang telah saya maklumkan seketika tadi. Dan antara pengisian program pada hari tersebut antaranya Qiyamulail dan solat tahajud berjemaah, bacaan Al-Quran dan tazkirah subuh, dan juga sarapan ringan disediakan. InsyaAllah kita berebut peluang ini untuk kita menambah amal, mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menghidupkan malam dengan ibadah dan munajat. Semua jemaah muslimin dan muslimat dijemput hadir. Semoga kehadiran kita bersama mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT, insyaAllah. Baik, sebab rekan dan juga sidang jemaah yang berkan, hari ini merupakan hari Jumaat, Jumaat yang pertama dalam tahun baharu hijrah 1448 Hijri. Dan suka untuk saya kongsikan juga antara intipati yang telah dikongsikan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah, sebenarnya dengan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri bersama dengan 2026 Masihi. Antara yang intipati yang saya boleh kongsikan, di mana hijrah ialah keberanian untuk berubah, meninggalkan kelemahan, memperbaiki diri dan menjadikan pengalaman lalu sebagai pedoman untuk membina masa depan yang lebih gemilang. Baik, sahabat berdengar, kita langsung dengarkan laungan azan kedua, seterusnya mendengarkan khutbah solat Jumaat.
1: الله أكبر الله أكبر

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الهجرة سبيل النجاة، وفتح بها أبواب العزة والثبات. أحمده سبحانه على جزيل النعم، وأشكره على سوابغ المنن والكرم، والذي قال سبحانه في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من صدق الوعد وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وهاجر في سبيل الله ابتغاء رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأيام والليالي تتعاقب بالأسحار. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه، فإنها الزاد يوم التناد والنجاة من شدة المعاد. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa sentiasa berusaha memperbaiki diri, membina keluarga dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, begitu masa berlalu, kini kita telah melangkah ke tahun baru 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya awal Muharram, kita sering bercakap tentang perubahan dan azam baru. Namun ada satu persoalan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri. Apakah yang benar-benar berubah dalam diri kita selain angka pada kalendar? Adakah kita menjadi insan yang lebih baik daripada tahun lalu? Adakah hubungan kita dengan Allah semakin dekat? Adakah akhlak kita semakin baik? Adakah kita semakin memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat dan negara? Kerana hakikatnya perubahan tidak berlaku hanya kerana bertukarnya tahun. Perubahan berlaku apabila manusia berani mengubah dirinya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang dibacakan di awal tadi, yang sebahagiannya bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajar kita bahawa perubahan yang besar sentiasa bermula dengan perubahan dalam diri dan cara kita melihat kehidupan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, apabila kita menyebut tentang hijrah, ramai yang membayangkan perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Namun hijrah bukan sekadar berpindah tempat. Ia melangkau jauh lebih daripada itu. Hijrah ialah perubahan cara berfikir, cara bersikap, cara keberanian meninggalkan kebiasaan yang merosakkan dan memilih jalan yang diredai Allah Subhanahu wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda meninggalkan kampung halaman, harta benda dan keselesaan hidup bukan sekadar untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk membina sebuah masyarakat yang lebih baik.
Daripada sebuah masyarakat yang berpecah, baginda membina masyarakat yang bersatu. Daripada sebuah masyarakat yang dipenuhi permusuhan, baginda membina masyarakat yang berasaskan kasih sayang. Daripada sebuah masyarakat yang kehilangan arah, baginda membina sebuah peradaban yang dipandu oleh wahyu. Inilah pengajaran besar daripada peristiwa hijrah. Perubahan diri bukan sekadar untuk kebaikan diri sendiri, tetapi untuk membentuk masyarakat dan membina peradaban. Hadirin yang dimuliakan, hari ini dunia berubah dengan begitu pantas. Teknologi berkembang tanpa sempadan. Kecerdasan buatan semakin mempengaruhi cara manusia berfikir dan bekerja. Maklumat boleh diperoleh dalam sekelip mata. Namun di sebalik semua kemajuan ini, kita masih berdepan pelbagai cabaran. Ramai yang berjaya dalam kerjaya tetapi gagal mengurus kehidupan. Ramai yang mempunyai ramai kenalan tetapi berasa sunyi dalam diri. Ramai yang mempunyai banyak maklumat tetapi hilang arah tujuan. Ramai yang mengejar kejayaan dunia tetapi lupa membina jiwa. Karena itulah kita memerlukan hijrah. Hijrah daripada hidup tanpa tujuan kepada hidup yang dipandu iman. Hijrah daripada mementingkan diri kepada menyumbang kepada masyarakat. Hijrah daripada sekadar mengejar kejayaan peribadi kepada membina masa depan ummah. Sejarah membuktikan bahawa tamadun yang hebat tidak dibina oleh manusia yang hanya memikirkan diri sendiri. Peradaban dibina oleh manusia yang berilmu, berakhlak dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Peradaban dibina oleh ibu bapa yang mendidik anak-anak dengan nilai agama. Peradaban dibina oleh guru yang mendidik dengan kasih sayang. Peradaban dibina oleh pemimpin yang amanah. Dan peradaban dibina oleh masyarakat yang saling membantu dan menghormati. Satu perkara yang sering dilupakan ialah peradaban yang hebat tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau teknologi canggih. Peradaban juga dibina melalui bahasa, ilmu dan pemikiran yang diwariskan daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Sempena sambutan ulang tahun yang ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun ini, marilah kita menghargai peranan besar institusi ini dalam memertabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa perpaduan dan bahasa pembinaan tamadun. Sejak penubuhannya, Dewan Bahasa dan Pustaka telah menjadi penggerak penting dalam memperkaya khazanah ilmu, memberdayakan amalan membaca dan memperkukuh jati diri bangsa. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah perintah membaca. Ini menunjukkan bahawa pembinaan peradaban sentiasa bermula dengan ilmu. Ilmu pula berkembang dan diwariskan melalui bahasa yang baik. Apabila bahasa dipelihara, ilmu dapat disebarkan. Apabila ilmu berkembang, masyarakat dapat dibangunkan. Dan apabila masyarakat dibangunkan dengan ilmu dan nilai yang baik, lahirlah sebuah peradaban yang kukuh dan bermaruah. Maka sempena tahun baru hijrah ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah sumbangan yang ingin kita berikan kepada agama, masyarakat dan negara? Apakah legasi kebaikan yang ingin kita tinggalkan? Kerana hijrah yang sebenar bukan hanya tentang siapa kita hari ini, tetapi tentang siapa yang sedang kita bentuk untuk masa hadapan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan daripada khutbah hari ini, pertama, hijrah bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi proses perubahan diri yang berterusan. Kedua, perubahan yang sebenar bermula dengan keberanian mengubah diri sendiri. Perubahan diri yang dipandu iman
akan membentuk keluarga, masyarakat dan peradaban yang sejahtera. Ketiga, setiap Muslim bertanggungjawab menyumbang kepada pembinaan umat mengikut kemampuan masing-masing. Tahun akan terus berganti, kalendar akan terus berubah, tetapi kehidupan kita tidak akan berubah jika kita tidak berani berubah. Hijrah yang sebenar bukan sekadar berpindah tempat. Hijrah yang sebenar ialah berpindah daripada kelalaian kepada kesedaran, daripada kelemahan kepada kekuatan, dan daripada kehidupan yang biasa kepada kehidupan yang membawa makna. Semoga tahun baru hijrah ini menjadikan kita insan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bermanfaat kepada manusia dan lebih bersedia membina peradaban yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: layan jiwa nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti, 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express, Nadi Kota KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tapi kita kena denda dia dulu sebelum kita masuk ke bilik karaoke 972.
2: Okay? Dayang, bukan Dayang yang kalah jadi?
1: Salah-salah tak. Dayang menang 2-1. Okay. So AP kalah. AP kena denda. Hari ini Dayang nak dengar AP buat iklan produk yang pelik. So sila iklankan barang produk itu.
2: Okay. Yeah. Saya cubalah.
1: Okay.
2: Baik. Anda inginkan tenaga? Anda inginkan semangat? Jangan lupa dapatkan susu Lipa. Susu Lipa keluaran syarikat dari Brazil memberikan tenaga kepada anda dari pagi sampai ke malam. Jangan lupa dapatkan susu lipas keluaran cap Brazil.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Itu dia tadi 30 minit lagu-lagu tanpa henti menerusi Music Express bermula 1.45 minit tengah hari setiap hari Isnin sampai hari Jumaat Nadi, Kota KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Tentunya saya Ashila Ashura di sini menemani anda untuk hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat yang mulia. Ramai antara kita hari ini yang bercadangnya lepas balik kerja nanti nak balik ke kampung. Lebih-lebih lagi kita ni yang duduk di Kuala Lumpur, bekerja dekat sini mencari rezeki, ada kampungnya ataupun yang ulang alik. Kita rasa macam Seremban tu jauh, Ipoh tu lagilah jauh. Tapi ada antara kita yang ulang alik, keluar pagi-pagi gelap gelita, lepas tu sampai ke rumah pun gelap gelita, hanya bekerja di Kuala Lumpur sahaja. Masing-masing semuanya ada cerita di sebalik apa yang kita lalui dalam kehidupan kita ni kan. Ada yang naik pengangkutan awam, ada yang tumpang kawan, ada yang bawa kenderaan sendiri. Semoga kita dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki kita, insyaAllah. Yang memohon untuk balik, orang kata, ke kampung ataupun ke tempat anda tinggal untuk tukar bekerja, masih lagi tak dapat, masih lagi mencuba, semoga adalah sinar untuk anda pada tahun ini. Okey, sambil-sambil jumlah kita nak berhibur, sekejap nanti kita ada lagu daripada Nuha Bahrain dengan lagunya Malam-Malam. Juga ini dia, lama tak dengar lagu ni, lagu daripada Farah Wahida featuring Syazi dengan lagunya Baby Honey. Layan terus Nadi Kota KL, ini baru KL.
1: Yo, Farah Wahida, Syazi, ladies and gentlemen, here we go.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami per. Ini baru KL.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KL FM. Ini baru KL. Lagu Sinaran tadi baru menghiburkan anda, Rosa featuring MK K-Click. Tentunya menghiburkan anda untuk waktu ini yang baru saja mendengar kami menerusi frekuensi 17.2 ataupun di RTM Click. Sememangnya percuma, insya-Allah. Okey, mungkin ada antara anda fikir apa yang saya nak bagi tahu ni, ala benda remeh je, takkan tu pun tak tahu kan. Berkenaan dengan berus gigi kita dekat rumah ke, kita tinggalkan dekat pejabat ke, kan, dekat mana-manalah tandas, apabila kita nak menggunakannya tu, kita tidak meletakkan di tempat yang sepatutnya. Cuba anda tengok balik, kejap anda fikir, dekat mana aku letak berus gigi aku? Kebanyakan daripada kita memang letak dekat dalam bilik air kita kan, tapi di manakah letaknya berus gigi itu? Adakah di tepi mangkuk tandas ke, dibiarkan terbuka ke? Kerana berus gigi yang kita simpan ataupun letak itu bila terlalu dekat dengan mangkuk tandas, boleh terdedah kepada percikan halus dan juga kuman setiap kali tandas kita di-flush. Okey, dan kuman ini boleh mencemarkan berus gigi dan akan meningkatkan lagi risiko masalah kebersihan mulut dan akan terkena jangkitan kuman, terutamanya bagi kanak-kanak, warga emas dan juga individu yang mempunyai imuniti yang sangat rendah. Jadi tip mudah untuk sama-sama kita cakna perkara ini, sebab kuman ini kecil kan, kita tak nampak. Kalau kita nampak, ya Allah, ya Tuhan, mesti kita waspada sentiasa. Okey, kita simpan berus gigi kita ni jauh dari tandas dan kita tutup penutup tandas sebelum kita flush. Okey, dan kita letakkan berus secara tegak dan pastikan berus gigi kita tu sentiasa kering. Dan kita kalau boleh tu elakkan juga bekas berus yang lembab atau kotor tu, kita kalau boleh kita elakkan lah. Jangan pakailah kalau bekas tu basah-basah macam tu kan. Yelah, dalam tandas takkan tak basah. Cuma kita cuba boleh kan. Okey, dan tukar berus gigi setiap 3 bulan ataupun selepas sakit. Ini dah selagi bulu tu dah tak rupa bulu berus dah. Dah macam apa, berus bulu sabut dah. Masih lagi tak ditukarnya. Kalau boleh tak sampai sebulan lah, 3 minggu sekali tukar le berus gigi tu. Ini ada pula yang kongsi pula berus gigi. Ya Allah, tak boleh tau. Jadi mungkin pada kita nampak remeh, tetapi kebersihan berus gigi ni penting sebab kita gunakannya setiap hari. Okey, sekejap nanti kita nak berhibur, ada lagu daripada Zizi Kirana, juga ini dia Flop Poppy dengan lagunya Mimpi Sedih. Lain terus Nadi Kota KL.

0: Mulakan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Cerita apa hari ini?
1: Cerita apa hari ini?
0: Baik, tibalah masanya. Seperti biasa, menerusi Nadi Kota KL, kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan cerita apa hari ini. Ada antara kita ni, dia suka pakai muffler kan? Yang lilit dekat kepala tu, ikat dekat kepala tu, bukan sahaja untuk sukan. Nampak cantik, nampak kemas, sebagai nak tunjukkan personality diri kita kan? Tapi sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026 ini, memang kalau kita tengok dekat stadium tu, muffler ataupun selendang bola ini bukan sekadar orang kata aksesori penyokong lah, tetapi sebenarnya menunjukkan simbol identiti, kebanggaan dan juga sokongan kepada pasukan yang kita suka. Kalau dekat stadium ni, ia sering diangkat lah dan juga dipandang tinggi atau dililit di leher sebagai tanda kesetiaan kepada pasukan. Dan yang menariknya, muffler pada asalnya dipakai oleh penyokong di Britain pada akhir abad ke-19 untuk melindungi diri daripada cuaca sejuk ketika menonton perlawanan tau. Jadi lama-lama pembinat ni mula mengaitkan muffler ini dengan warna pasukan masing-masing sehingga ia menjadi simbol budaya bola sepak. Jadi apabila bola sepak ini berkembang ke seluruh dunia, kelab-kelab ni mulalah menghasilkan muffler rasmi untuk peminat. Walaupun banyak perlawanan berlangsung di negara beriklim panas, muffler ini kekal sebagai lambang perpaduan dan juga semangat penyokong bola sepak di seluruh dunia. Saya pasti anda yang mendengar ketika ini juga mempunyai muffler. Bukan sahaja muffler bola sepak untuk ada tonton di stadium dan sebagainya, tetapi muffler sebagai fashion, muffler menunjukkan solidariti dan sebagainya. Saya pun ada juga beberapa muffler saya akan pakai. Kita tengok juga pakaian yang macam mana yang sesuai ataupun tidak. Jadi itu dia cerita apa hari ini. Jom nak berhibur sekejap, nanti ada lagu daripada Ezra dengan lagunya Anak Helang. Layan dulu lagu ini, Aduh Aduh Sayang. Layan terus Nadi Kota KL.

0: 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ini baru KL.

Selamat petang Kuala Lumpur. Sudah pun pukul 3.46 untuk waktu ini. Nampak gayanya saya pun dah nak undurkan diri dah. Untuk hari ini hari Jumaat, kita bersua menerusi Nadi Kota KL. Sekejap nanti, rakan setugas Putra Azwan akan temani anda menerusi KL-KL, kenangan lalu Kuala Lumpur sampai pukul 8 malam nanti. Yang bersama saya sejak pukul 1 tengah hari tadi, terima kasih banyak-banyak. Apa jua rancangan anda sepanjang minggu ini, pada hari esok atau lusa, agar anda semua ni lah saya doakan berjalan dengan baik. Jaga kesihatan tu paling penting dan juga jaga keselamatan. Itu dua-dua perkara yang perlu kita titik beratkan. Jangan kita sambil lewa lah kalau nak bercuti ke apa, tinggal rumah dalam keadaan yang baik. Tengok dululah saluran elektrik ataupun tenaga elektrik yang tidak digunakan, tutup elok-elok. Dapur gas tu, tong gas tu, kalau yang pandai cabutlah kan. Kalau tak, tak ada masalah. Cuma kena pastikan semuanya dalam keadaan yang baik sebelum kita tinggalkan rumah. Duduk rumah pun kena waspada juga. Jangan kita sambil main phone, kita cas phone kita kan. Dah kalau pula tangan kita basah-basah tu dia, ya Allah, takutnya renjatan elektrik pula kena dekat kita. Jadi waspada sentiasa. Saya Ashila Ashuran undurkan diri. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Haris Zazman dan juga Tujuh Loka dengan lagunya Tak Tahu, Girls Generation, lagu Korea. Serta ini dia Raja dengan lagunya Tulus untuk anda. Lain terus KLFM, ini baru KL.

ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk yang terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini, penghulu segala hari Jumaat 19 Jun 2026. Dan terima kasih dulu untuk rakan penyampai Ashira Ashura yang dapat temani anda menerusi Nadi Kota KL 3 jam masa awal pukul 1 tengah hari tadi. Baik, untuk waktunya sampailah pukul 8 malam, kita nak throwback lagu-lagu retro terbaik 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011. Dan di jam yang kedua nanti juga, anda boleh kirimkan lagu permintaan anda sendiri, lagu retro terbaik anda untuk JTK Jangan Turun Kereta. Tapi untuk waktu ini, jom kita dengarkan dulu Crystal Seragam Hitam untuk anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

artis legend KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL dengan artis legend KL-nya. Hebat!

Yang lagu bersemangat Dato' Sudirman Haji Arsyad dengan Radio Malaysia. Baru saja berlalu menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.22 minit petang. Terima kasih untuk yang telah bersama kami waktu ini. Dan kepada yang baru bersama kami juga yang mungkin belum lagi, ikuti kami di media-media sosial kami. Anda boleh ikuti dulu di FB kami KLFM Indi Baru KL, di IG kami KLFM 97.2 dan juga di TikTok kami KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Ada macam-macam yang kami muat naik, update terkini, berita terkini yang pasti sahih kami berikan, kami salurkan kepada anda menerusi media-media sosial kami. Lagi-lagi musim-musim bola ni kan. Okey, baik, dan untuk pandu bersama juga musim juga musiman untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.43 minit petang.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyala, ini baru KL.
2: Ini baru KL.
3: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT digesa memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
5: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara. Suara penduduk yang mahu utamakan trafik, kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
5: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
4: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
6: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupilah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
4: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
7: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
4: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
4: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skor bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua 3 perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
9: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada tu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan tu sendiri, untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
4: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
4: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat JD Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, kampen baru KL selesai sudah untuk artis ejen KL dan untuk anda yang nak dengarkan lagu retro pilihan anda dikeudarakan, anda boleh mula kirimkan lagu-lagu itu melalui WhatsApp kami 013-3097-972 dan pastikan lagu-lagu itu lagu yang dikeluarkan pada tahun 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011 sahaja tau. Baik, dan sambil-sambil itu juga
2: kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, yeah, baik Dana, untuk Biz On Air hari ini kita dengarkan, kita nak bersama sebenarnya seorang pemilik atau pengusaha Surya Garden Cafe, iaitu Encik Tarmizi. Jadi jomlah kita bersama beliau, nak tanya bagaimanakah beliau mendapat inspirasi untuk memulakan perniagaan Surya Garden Cafe ini. Jom kita bersama Encik Tarmizi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi Yusof atau orang panggil EJ Yusof, merupakan pemilik Surya Garden Cafe, the best ayam penyet crispy in Kelana Jaya, bertempat di SS7 Kelana Jaya. Pada mulanya, saya hanya sebagai pelanggan tetap di kafe ini dan memang ada kolaborasi dengan kafe untuk infak makanan secara percuma pada pelajar. Masa tu seminggu kita provide 2 kali makan secara percuma. Walau bagaimanapun, owner berubah angin dan ingin fokus pada perniagaan lain, membuatkan dia offer kafe ini kepada saya. Saya yang memikirkan untuk meneruskan niat awal untuk bagi makan pelajar secara percuma, mengambil keputusan untuk mengambil alih serta meneruskan perniagaan Surya Garden Cafe. So, memang niat asal sebab nak bagi makan percuma saja pada pelajar-pelajar.
4: Biz On Air.

0: LFM, ini baru KL.
1: Habis on air, kita masih bersama dengan Encik Tarmizi untuk perniagaan beliau, iaitu Suria Garden Cafe. Tapi sebelum nak bersama dengan Encik Tarmizi, untuk anda yang memandu, ada info trafik untuk anda di Best Raya waktu ini. Dilaporkan trafik sesak luar biasa dari KTM Sedang menuju ke Balakong, dari KTM Sedang ke kilometer 5.3 utara, dan juga dari Pandan Jaya menuju ke MRR2. Ini antara info trafik yang baru kami terima. Dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian yang anda rasa perlu untuk dikongsi bersama, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom kita kembali untuk Biz On Air. Nak bersama dengan Encik Tarmizi, nak tanya juga bagaimana penggunaan modal sewaktu beliau memulakan perniagaan Suria Garden Cafe.
2: Saya mengambil alih Suria Garden Cafe pada tahun 2020 menggunakan simpanan yang saya ada, selain daripada membuat sedikit pinjaman daripada kenalan dan juga keluarga. 2020 adalah tahun kita semua dalam fasa pandemik. Memang perniagaan amat sukar pada ketika itu. Seingat saya, jualan harian pada waktu COVID tersebut memang agak menakutkan. Alhamdulillah, kami bangkit dari segi jualan sedikit demi sedikit dengan bantuan aplikasi makanan dan juga sosial media yang ada. Kami manfaatkan segala platform yang kami ada. Setiap hari kami iklankan menu dan makanan kami di sosial media tanpa gagal, posting iklan pada grup-grup sekitar. Sehingga kini, penduduk sekitar Kelana Jaya dan ramai yang dah mengenali Suria Garden Cafe. Namun, masih ramai yang belum tahu kewujudan kami sebab kafe kami agak tersorok sedikit di tingkat atas.
3: Ini baru KL.

0: Beef on Egg, KLFM, ini baru KL.
1: Ya, KFM ni baru KL dan pukul 5.51 minit petang. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dengarkan lagu-lagu itu terbaik. Bersama saya Putra Azhar untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan untuk anda yang mungkin baru bersama kami juga, yang belum ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami KLFM ini baru KL, IG kami KLFM 97.2, dan juga di TikTok kami KLFM Official dan juga KLFM ini baru KL. Baik, jom kita nak kembali bersama dengan Encik Tarmizi selaku pemilik untuk Suria Gana Cafe. Nak tanya juga apakah harapan beliau dan bagaimanakah mungkin caranya untuk anda pendengar yang nak rasa sendiri kenikmatan dan juga kelazatan menu-menu yang disediakan oleh Encik Tarmizi ni. Jom kita kembali bersama Encik Tarmizi Yusof.
2: Harapan saya sebagai usahawan kecil agar Suria Gana Cafe the best ayam penyet crispy supaya lebih dikenali bukan sahaja di sekitar Kelana Jaya tapi di KL dan juga Selangor. Kepada pendengar KLFM di luar sana yang nak rasa keenakan masakan seperti di rumah, Suria Garden Cafe ada pelbagai jenis menu masakan panas dan nasi campur. Masakan panas kami seawal jam 8 pagi dan kafe beroperasi sehingga jam 5 petang setiap hari kecuali hari Sabtu. Kami juga ada menu istimewa nasi ambeng original dan kami ada berniaga di tapak pasar malam Taman Tun pada setiap hari Ahad. Yang nak order catering kecil-kecilan atau order makan tengah hari untuk pejabat, boleh juga buat carian Suria Garden Cafe di semua aplikasi makanan atau boleh WhatsApp terus ke nombor 017-278-8829. Terima kasih banyak kepada KLFM kerana memberi peluang kepada usahawan Bumi Putera kecil seperti kami.
3: Peace on Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM ini. Baru KL.
4: Layan KL FM, babe. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz beep. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Vitamin A untuk mata? Anda ingat tak kenapa orang dulu-dulu kan selalu cakap makan lobak merah tu baik untuk mata? Sebenarnya ni memang ada sebab-sebab saintifik ya. So kawan-kawan yang ada rabun malam tu kena ambil perhatiannya. So vitamin A memang sangat penting untuk penglihatan anda sebab vitamin A boleh bantu mata untuk nampak kat dalam kawasan gelap. So mata memerlukan vitamin A untuk menghasilkan pigmen khas ke dalam retina kita. Sebab tu kalau kekurangan vitamin A, jadilah rabun malam. So tanda-tanda kekurangan vitamin A contohnya seperti rabun malam ataupun susah nampak pada waktu malam, mata anda cepat penat ataupun mata anda cepat kering. So ramai yang ingat mungkin I dah berusia, tapi ramai ingat normal. Tapi inilah tanda-tanda badan anda kekurangan vitamin A. So vitamin A juga boleh bantu kelembapan mata dengan memastikan permukaan mata kekal sehat dan juga kurangkan mata kering. So kesimpulannya, vitamin A memang penting untuk kesihatan mata secara keseluruhan. Inilah I nak bagi tips makanan yang tinggi dengan vitamin A. So makanan yang tinggi dengan vitamin A contohnya seperti lobak merah yang kita tahu sebab dia kaya dengan beta-karotin, sayur-sayuran hijau, mesti yang pilih yang sangat-sangat hijau pekat tu ya, telur dan juga ikan. So kalau orang yang dah berusia dan ada rabun malam, makan sekurang-kurangnya satu cawan lobak merah setiap hari untuk kurangkan rabun malam. Tips satu lagi, okay, ni extra tips ya, penuhkan pinggan anda dengan makanan yang berwarna-warni seperti hijau, merah, kuning dan orange supaya dapat vitamin A yang secukupnya. Lepas tu dah tak perlulah nak makan suplemen vitamin A jimat duit lah. Badan anda dapat vitamin A yang selemula jadi.
0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tapi kita kena denda dia dulu sebelum kita masuk ke bilik karaoke 972.
2: Okay? Bukan Dayang yang kalah jadi.
1: Salah tak. Dayang menang 2-1. Okay. So AP kalah. AP kena denda hari ini. Dayang nak dengar AP buat iklan produk yang pelik. So sila iklankan produk itu.
2: Okay. Yeah. Saya cubalah.
1: Okay.

0: Anda inginkan tenaga? Anda inginkan semangat? Jangan lupa dapatkan Susu Lipas. Susu Lipas keluaran syarikat dari Brazil memberikan tenaga kepada anda dari pagi sampai ke malam. Jangan lupa dapatkan Susu Lipas keluaran cap Brazil.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Goldunya KLFM.
1: Ya kan FM, ini baru KL Gold Dunia KLM FM. Waktu ini masih bersama saya Putra Azwan, 6.32 minit petang. Dan kita nak berbicara lagi mengenai Piala Dunia 2026. Tadi kita dapat selesai untuk perlawanan hari ini yang melibatkan kumpulan A dan kumpulan B. Dan untuk esok pula akan berlangsung perlawanan yang melibatkan kumpulan ataupun pasukan dalam kumpulan C dan juga kumpulan D, iaitu iaitu Scotland yang akan menentang Maghribi untuk kumpulan C, dan juga Brazil menentang Haiti. Untuk kumpulan D pula, pertembungan antara Amerika Syarikat dan juga Australia dan juga Turki menentang Paraguay. Dan setakat ini untuk kedudukan kumpulan, Scotland mengungguli kumpulan C dengan 3 mata, diikuti Maghribi yang berkongsi mata dengan Brazil kerana mereka seri minggu lalu. Dan juga untuk kumpulan D, Amerika Syarikat mengungguli kumpulan D dengan kelebihan jaringan berkongsi mata sebenarnya bersama Australia, dan diikuti Turki dan juga Paraguay di tangga yang ketiga dan keempat tanpa sebarang pungutan mata. Jadi pastinya untuk esok perlawanan yang akan menjadi tumpuan semestinya gergasi dari Afrika Selatan, iaitu Brazil, yang mana esok merupakan perlawanan yang orang kata wajib menang untuk Brazil bagi membuka laluan lebih cerah untuk kepusingan kalah mati. Jadi menurut pemain pertahanan Brazil Gabriel, yang juga merupakan bintang Arsenal, beliau berharap agar skuadnya ataupun rakan pasukannya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada perlawanan yang pertama, dan terus fokus agar dapat beri yang terbaik dari untuk perlawanan esok menentang Haiti. Dan juga sebagai rekod Brazil yang turut dengan series juara 95 kali ini telah memenangi semua 3 perlawanan ketika menentang berdepan Haiti sebelum ini, dan mereka juga pernah membelasah skuad Haiti ini 7-1 pada kempen Copa America 2016. Jadi esok saksikanlah berjayakah Brazil mengulangi detik ataupun momen membelasah Haiti ini. Esok nantikan perlawanan yang boleh anda saksikan semestinya di RTM, iaitu di TV OK Sukan Plus TV2, dan juga semestinya di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma untuk Piala Dunia 2026. Baik, jom kita kembali untuk JTK. Jangan turun kereta. Nak tunaikan lagu permintaan Fariza melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Dato' M Nasir, Gerhana untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Ini baru KL. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: JTK. Jangan turun kereta.
1: Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran muzium tempatan dan antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kerohanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mela Pontian, pelancaran budaya Serapan Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.
2: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Ya, Kafe ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dan untuk makluman kita bersama, dah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.26 malam tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.42 malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu bersama M2M dengan Pretty Boy membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini. Penghujung sekali dari Jumaat 19 Jun 2026. Apapun, terima kasih untuk anda bersama kami, temani Putera Azwan. Sampailah waktu ini, saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi akan penyampai DJ Shark akan kembali untuk 4 jam seterusnya menerusi Nyonyang KL 8 malam hingga pukul 12.30 malam. Dari saya Putera Azwan, undurkan diri untuk anda terus setiap bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 바로 깨요.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia madani kepada semuanya. KL FM, ini baru KL. Dan malam ini bertemankan saya Syak. Semestinya dalam jalan KL, ini baru KL. Untuk edisi pertemuan 19 Jun 2026 bersama 3 Muharram 1448 Hijri. Sekali lagi, apa khabar semuanya? Harapnya terus setia bersama kami di KL FM ini sampai pukul 12.30 malam ini dalam jalan KL. Dan saya nak berterima kasih pada sahabat saya, iaitu Putra Azwan, yang menemani dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, hujan ke hari ini? Difahamkan ada setengah tempat hujan. Apapun, doa mudah-mudahan sampai ke rumah dengan selamatnya. Dan tadi kita telah layan Jangan Turun Kereta dalam KL. Dan terus waktu ini kita boleh ikuti di KLFM, di Facebook kami di KLFM ini berKL, juga di TikTok kami KLFM Official. Dan tidak lupa juga untuk bersama-sama kami memberikan sebarang komentar, mungkin permintaan lagu. Dan kita masih lagi dalam mood bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Boleh hantarkan pesanan suara ke 0133097972 WhatsApp kami. Sokongan anda kepada pasukan yang anda inginkan, sebutkan nama, dari mana, pasukan mana yang disokong, juga ucapan setelah lagu permintaan dalam curhat pada pukul 9 malam nanti. Okey, Kuala Lumpur, tadi kita telah dengarkan Hidup Sederhana Basikal Tua. Itu dia Datuk Sudir Mahdi Ashar. Dan saya yakin budaya naik basikal ni sampai sekarang masih lagi ada yang sentiasa menggunakan basikal untuk beriadah, untuk bersukan dan sebagainya. Dan kadangnya kalau kita tak pandai bawa basikal tu, teruk sangatlah kan. Okey. Apapun, basikal ni memberikan 1001 cerita dari segi kesihatan dan mungkin pengalaman-pengalaman ketika kita memandu basikal nak lagi di lorong-lorong di Kuala Lumpur. Baiklah, kita terus saja dengarkan lagu ini daripada Dayang Nufaizah, Fatwa Pujangga. Neonon KL, ini baru KL.

Itu dia lagunya pada Rahmat Sempurna dan Terbaik menghiasi dalam Nyanyian KL waktu ini. Dan Kuala Lumpur, sudahkah waktu ini anda menjamu selera? Kalau tengah menjamu selera tu, ingat-ingat saya di koti waktu ini. Okey, Kuala Lumpur, sebagai bantuan bersama, masuk waktu solat Fardu Aisyah pada hari ini ialah pada pukul 8.42 minit tengah malam. Malam, bukan tengah malam, 8.42 minit malam. Dan boleh ikuti kami juga di Facebook kami, dan untuk dapatkan maklumat ataupun waktu solat di mana saja berada, boleh layari di www.islam.gov.my. Jadi sambil-sambil berhibur, sambil-sambil layankan KLFM waktu ini, bolehlah sama-sama like dan juga share konten-konten yang kami sediakan di Facebook KLFM ini berkaitan. Dan waktu ini kita nak dengar lagu daripada nyanyian Andra and the Backbone. Sempurna KLFM ini baru KLFM.

Itu dia lagu nyanyi pada Hamzah Namira, seorang artis daripada Mesir yang berkelana ke Eropah. Lagu yang bertajuk Ewa Aiduni, iaitu lagu yang menceritakan tentang harapan dan tajuknya berjanjilah kepada saya, menggambarkan seseorang yang sedang melalui cabaran hidup dan memberikan keyakinan kepada orang-orang di sekelilingnya. Begitulah hidup kita, Kuala Lumpur, dalam masa kita melalui pelbagai dugaan dan juga cabaran, kita perlukan insan-insan di sekeliling kita, insan-insan yang menyayangi kita dan insan-insan yang sentiasa memberikan kita motivasi dan dorongan untuk kita menjadi lebih berjaya, lebih tabah, lebih bersemangat dalam apa juga yang kita lakukan. Dan Kuala Lumpur tadi telah masuk waktu solat pada Isyak, iaitu pada pukul 8.42 minit malam, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan solat pada Isyak pada muslimin dan muslimat. Baiklah, sebelum kita bersama dalam utama musim malam, apa kata kita lihat hari ini perlawanan bola sepak Piala Dunia, FIFA Piala Dunia 2026, iaitu pertemuan antara Czechia bertemu dengan Afrika Selatan dengan keputusan satu sama, Switzerland 4 manakala Bosnia Herzegovina 1, Kanada 6 membelasak Qatar 0, sementara Mexico memenangi dengan 1-0 menentang Republik Korea. Dan nanti kita akan bercerita lagi berkenaan dengan bola sepak. Apapun, terus kekal bersama kami di KLFM, ini baru KL, dan semestinya Nenon KL menemani hingga pukul 12 malam. Bertemankan Syak waktu ini, dan saya harapkan anda semua dapat mendengarkan lagu-lagu terbaik malam ini. Mungkin boleh kita berinteraktif lebih banyak berkenaan dengan curhat dan juga pasukan bola sepak mana yang anda sokong dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Dan jadikan kami pilihan untuk info-info terkini di KLFM, ini baru KL.

0: Neon Neon KL, ini baru KL.
1: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: KLFM 97.2.
3: Sekarang kita ikuti utama 9 malam dari Seksyen Berita Radio RTM.

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal. Antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 tempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru. Menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan resap kesakitan resap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julian Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles dua hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri dua sama di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Keperkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: ini baru KL.
1: Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.
2: Baiklah, itu dia Kolombo, lagu Bola Sir-Sir. Okay. Nyanyian yang dinyanyikan oleh beberapa artis yang cukup hebat, iaitu Nana Fatihi, Bagi Dream dan juga Sanjo, yang dinyanyikan di pembukaan ketika di Kanada. Okey, kita nak cerita sikit berkenaan bola. Semua kita bersama dalam curahan pada malam ini. Jadi, saya ingin mengajak semua untuk like di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL, juga di TikTok kami KLFM Official. Dan juga tidak lupakan untuk memberikan ucapan curahan. Dan paling penting sekali dalam musim Piala Dunia FIFA 2026 ini, untuk bersama-sama kita raikan pasukan yang kita sukai, yang kita sokong. Antarkan nama anda, juga dari mana pasukan mana disokong, juga lagu permintaan serta curahan hati untuk malam ini di 0133097972. Saya ulangi di nombor WhatsApp kami 0133097972. Okey. Dan tadi kita telah bercerita berkenaan dengan permainan ataupun bola sepak, dan kita nak lihat kedudukan kumpulan, di mana kumpulan A perlawanan pada hari ini, iaitu Mexico mendahului kumpulan A dengan 6 mata, sementara Korea Selatan 3 mata, Czechia 1 mata, dan Afrika Selatan 1 mata. Manakala kumpulan B pula, Kanada dengan 4 mata, Switzerland 4 mata, Bosnia Herzegovina 1 mata, dan juga Qatar 1 mata. Nampaknya masih lagi berpeluang. Semua pasukan mempunyai peluang yang masih lagi boleh dipertahankan. Ada lagi slot untuk melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan kalah mati. Apapun, sokonglah pasukan yang anda sukai, dan pastikan kita dapat ikutinya secara langsung di TV OK, di Sukan Plus dan di RTM Klik. Kerana semuanya percuma, betul-betul percuma. Jadi malam ini kita nak dengarkan dalam ruangan curhat. Okey, dan harapnya Kolombo untuk malam ini sama-sama kita rehat, sama-sama tenang-tenang. Maklumlah hari ini hari Jumaat, malam hari yang terakhir dalam kita bekerja minggu ini, di Isnin hingga Jumaat, dengan kerja-kerja kita. Dan malam ini kita nak santai-santai, kita ikuti curhat. Dan saya doakan mudah-mudahan apa yang kita rancangkan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita dapat dipenuhi. Dan nak lagi bila sebut tentang dipenuhi ini, azam baru kita, iaitu kita masih lagi di awal bulan Muharram. Hari ini 3 Muharram 1448 Hijri. Harapnya azam kita terus dilaksanakan dengan sebaiknya, dengan istiqomah. Okeylah, baiklah, kita tak nak melengahkan masa, kita dengarkan lagunya pada kumpulan Bloodshed, Sri Kandi Cintaku. Nianon KL, ini baru KL.

Itu dia lagu pada nyanyian Sheryl Crow, My Favorite Mistake. Okay. Kadang-kadang kesilapan tu menjadikan kita ingat seseorang. Dengan ada kesilapan tu juga mengingatkan kita tentang, jangan buat lagi kesilapan itu. Itu yang paling penting sekali. Dan pastinya ini memberikan pengajaran yang baik. Kita ambil yang sudut positif dalam apa juga kesilapan. Dan kita sebagai manusia tak pernah lepas pada kesilapan. Jadi jangan risau, terus perbaiki diri sebaiknya. Okay lah, kita nak bercerita lagi berkenaan dengan bola sepak sampai-sampai kita bercurhat pada malam ini. Okey, saya nak kongsikan berkenaan dengan perlawanan antara Czechia bertemu dengan Afrika Selatan dengan kebesarannya satu sama. Dan gol yang telah dijaringkan pada minit ke-6 pada Mikhail Sadilek untuk Czechia, dan juga pada Afrika Selatan pula minit ke-83 itu dia jaringan melalui sepakan penalti daripada Teboho Mokena pada minit ke-83. Dan kalau lihat pada statistik secara ringkasnya, di mana Czechia menguasai sebanyak 30% bola di padang dan Afrika Selatan menguasai 60% bola di padang. Nampaknya bola itu lebih kepada penguasaan Afrika Selatan. Dan kalau lihat percubaan di gol, kalau di sini dikongsikan, saya kongsikan daripada website FIFA, di mana sebanyak 14 cubaan gol daripada Czechia, tepat ke gol sebanyak 3 yang off target, 5 sementara dalam kotak penalti 11 percubaan, dan di luar kotak penalti 3 percubaan. Manakala untuk Afrika Selatan pula 17 gol percubaan, 17 percubaan gol dilakukan yang tepat di gol, 4 manakala off target 6, di dalam kawasan penalti 6, manakala di luar kawasan penalti 11. Nampaknya itu dia sedikit berkenaan statistik perlawanan antara Czechia dan juga Afrika Selatan. Dan saya akan kongsikan lagi pasukan lain dalam kumpulan A dan B pada waktu ini. Dan saya mengajak untuk Kuala Lumpur bersama kami dalam Nenon KL di Merkayan. Ada yang tegang, yang sedang masak ke tu, kakak kita tengah masak ke, katanya baru balik kerja penat, anak-anak lapar. Tak apa, masaklah seringkan ringkasnya. Mudah-mudahan dengan masakan itu mengeratkan lagi hubungan silaturahim ataupun keluarga di malam sebegini. Dan suami-suami pula ada katanya malam ni mempunyai rancangan untuk keluar melihat bola bersama rakan-rakan. Apa pun, pastikan keselamatan rumah dijaga sebaiknya. Pastikan keselamatan itu, umpamanya lampu elektrik semua telah dimatikan. Kalau keluar tu pun hati-hatilah, musim hujan ni kan. Jadi saya harapkan kita semua enjoy, kita semua happy dengan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 ini. Dan jangan lupa untuk ikuti di TV OK, di Sukan Plus dan juga RTM Klik. Betul-betul percuma. Okeylah, kita nak dengarkan lagu nyanyian pada Ali Tera Rosa waktu ini. Ini dia, Kasih Neon KL, Ini Baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Sorakan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu adalah kepada nyanyian Kumlan Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta, menemani waktu ini dalam nyanyian KL. Okey, Kuala Lumpur, malam ini adakah yang sedang memandu? Yang memandu itu hati-hati di jalan raya, ya. Saya harapkan semoga pemandangan anda berjalan dengan lancar. Maklumlah Kuala Lumpur ni banyak tempat menarik untuk ditujui. Boleh ikuti ataupun menikmati suasana malam-malam seperti di nyanyian KL. Kuala Lumpur juga bercahaya dengan lampu-lampu gemerlapan. Saya sebenarnya malam ni saya teringat berkenaan dengan di Bukit Bintang, Shawarma. Tadi kita, yelah, ada yang tanya saya tadi, ada lagu Arab nyanyian pada Hamzah Namira. Yelah, tahun ini tahun Mak Malaysia, dan harapnya kita menjadi warga negara yang cukup baik. Kita bersopan santun dan kita tunjukkan bahawa Malaysia ini negara yang terbaik untuk dilawati. Okey, Shawarma, eh. Okey. Okey, ada yang kata Shawarma sedap kalau kambing. Ya ke? Ada suka ayam, ada suka daging. Apapun, saya masih memilih kambing. Okey, ini dia. Kita nak cerita sikit lagi lah berkenaan dengan perlawanan bola sepak Piala Dunia kumpulan B, perlawanan yang ke-26, iaitu antara Switzerland bertemu dengan Bosnia Herzegovina, di mana Switzerland mengungguli dengan menang 4-1. Gol jaringan pada Granit Xhaka, Mazembe, Vargas dan juga Mazembe. Mazembe dua gol dijaringkan, manakala pada Bosnia Herzegovina pada Mahmik dan juga Muharimovic. Kalau kita lihat pada statistik cara keseluruhannya, di mana penguasaan bola, Switzerland menguasai 57% bola di padang, manakala Bosnia Herzegovina 34% bola di padang. Manakala juga percubaan tepat ke gol, Switzerland 13 gol dan 13 percubaan, manakala Bosnia Herzegovina 5 percubaan. Saya cukup tertarik dengan pemain ini yang sering menjadi ancaman kepada pasukan yang dilawani, iaitu pada Switzerland, iaitu Granit Xhaka, yang lahir pada 27 September 1992 dan lahir di Basel, Switzerland. Dengan ketinggian 186 meter, dia bermain sebagai pemain tengah, defensive midfielder dan juga center midfielder. Okey, Xhaka merupakan pemain bola sepak profesional dengan permainan bertahan, dan beliau mengatur permainan. Beliau juga dikenali kerana kepimpinannya, hantaran jauh yang tepat serta kepercayaan mengawal tempo permainan. Okey, kalau anda suka Granit Xhaka, anda sokong Switzerland, ayuh bersama kami waktu ini sampaikan ucapan sokongan anda ke WhatsApp kami, beritahu nama dari mana pasukan mana disokong, dan juga ucapan pada pasukan yang disokong untuk Piala Dunia 2026 ini. Okey, sambil-sambil itu, ini dia saya nak ibukan lagi dengan lagu pada nyanyian Shaggy, Angel. Nyanyian KL, ini baru KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Okey, itu dia Nenon KL. Berlalu sudah lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza, iaitu Hati Yang Rindu dalam Nenon KL waktu ini. Okey, hati yang rindu, rindu ke mana? Kalau rindu, esok baliklah, esok jumpalah. Rindu balik kampung, balik kampung. Rindu kepada yang jauh tu, pulang-pulanglah. Kita cuba melepaskan rindu. Kita bertemu dan mungkin melonggar.

Jonathan David, Muhammad Manai pada minit ke-75, Saliba, Jonathan David hat-trick untuk perlawanan Kanada bertemu dengan Qatar ni. Dan Kyle Larry 6-0. Dan kalau ikut penguasaan bola, Kanada menguasai 65% bola di padang berbanding Qatar 20%. Dan Qatar menerima kad merah iaitu Asim Bido pada minit ke-21 dan juga Homam Ahmad pada minit ke-33. Ini dia perlawanan yang cukup sensasi tuan rumah. Kita lihat bagaimana keputusan 1-0 iaitu Mexico 1 Korea Selatan 0. Dan gol dijaringkan oleh Luis Romo. Dan ini dia nampaknya perlawanan seimbang walaupun Korea Selatan menguasai 50% bola di padang, Mexico 40%, tapi disiplin dan juga semangat tuan rumah menjadikan Mexico menyerang sebaiknya dan menghasilkan gol pada minit ke-50 melalui Luis Romo. Dan ini dia berkenaan dengan pasukan yang bertanding pada hari ini, Grup A dan juga Grup B Piala Dunia 2026. Okey, saya nak kongsikan nanti perlawanan esok pula. Dan sama-sama itu, kita dengarkan lagu. Ini dia lagu yang cukup memberikan rasa, rasa yang ialah rasa romantik, rasa sayang, rasa memuji, daripada Los Lobos. Waktu ini di Nyanan KL, Beautiful Maria of My Soul. Nyanan KL, ini baru KL.

0: baru KL.
1: Suara penyokong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, Ibu Syak, Abang Jinanai, penyokong setiap Australia, sebab dia wakil Asia.

suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Surahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu dia lagu yang dinyanyikan oleh pada Ali Mazlin, usai tambah baru yang tersimpan. Baiklah, Colombo, selamat malam. Sekali lagi untuk semuanya yang baru saja bersama dengan kami, yang waktu ini santai-santai katanya, kena kopi. Malumlah malam ini nak berjaga tengok bola sampai pagi. Besok cuti kan. Baik, perlawanan esok pula best juga. Dan esok kita akan saksikan perlawanan antara

USA bertemu dengan Australia, Scotland bertemu dengan Morocco, Brazil bertemu dengan Haiti dan Turkey bertemu dengan Paraguay. Okey. Pada pukul USA bertemu dengan Australia pada pukul 3 pagi nanti. Untuk pertemuan Morocco bertemu dengan Scotland pada pukul 6 pagi nanti dan Brazil bertemu dengan Haiti 8:30 minit pagi nanti dan Turkey bertemu dengan Paraguay. Okey, pukul 11 pagi. Memang best. Esok hari kita penuh. Yahoo! Baiklah, KLFM. Waktu ini kita nak dengarkan lagi lagu-lagu yang pastinya baik. Pastinya sedap didengarkan dalam Nyonya KL. Dan saya juga mengharapkan untuk semuanya bersama-sama like di mesos kami. Dan boleh bersama dengan saya waktu ini di TikTok kami. TikTok kami waktu ini secara live bertemankan Syang. Okey, kita nak terus dengarkan lagu nyanyian pada Dato' Awi, iaitu Ratuku. Nyonya KL, ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Neon-neon KL, kami temani warga kota dengan lagu-lagu best sangat. Isnin hingga Jumaat, 8 malam hingga 12 tengah malam. Neon-neon KL.

Itulah lagu nyanyi mereka kemarin Visa yang dipinta oleh Norizan, sahabat kita, iaitu daripada nyanyian kemarin Visa. Okey, dalam Gerimis menemani waktu ini dalam Neonan KL. Okey, itu je pasal bola sepak ni kan. Ramai yang tak tidur malam, berjaga malam. Apapun, sokong pasukan yang disukai dan berlapang dada kalau kalah. Tak apa, adat tu, kalah menang tu ada. Kalau menang tu janganlah sombong kan. Itulah corak-coret ataupun yang dikongsikan pada sahabat-sahabat kita. Itu dia suasana dalam Piala Dunia FIFA 2026. Okey, so jangan lupa untuk ikuti DJP dan juga DJN Diana menjelajah ke Deer Park dan Taman Warisan KL sambil menikmati suasana hijau dan keunikan warisan ibu kota. Okey, pada pukul 3 petang dalam Port Bike punya. Dan boleh ikuti secara langsung dan juga merasai pengalaman sambil menerokai destinasi menarik bersama KLFM 97.2. Boleh ikuti di muka buku dan juga saya anggap Port Bike punya ni satu yang harus diikuti, satu yang harus kita rasai bersama dengan esok DJ AP dan juga DJN Diana. Baiklah, kita nak layan lagu-lagu hip-hop R&B waktu ini. Teruskan bersama kami di Neon KL. Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: Itu dia uji bakat Bintang Kecil 2026. Ikuti dan maklumatnya di muka buku KLFM. Ini baru KL. Dan waktu ini kita nak terus dengarkan lagu dalam waktu ini dalam Nianon KL. Lagunya daripada Kumpulan UK Seksa. Nianon KL, ini baru KL.

8 malam hingga 12 tengah malam istimewa untuk orang KL, Neon KL.

0: 15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Okey, Colombo, terima kasih banyak-banyak kerana terus berteman dengan kami di Nyonya Kek waktu ini. Dan semestinya sebelum kita berakhir pada malam ini, saya nak waruahkan berkenaan dengan perlawanan untuk 20 Jun 2026. Boleh disaksikan di Sukan Plus, RTM Klik dan juga di TV. Okey, baik, untuk perlawanan ini bermula 2 pagi nanti selangsungnya kumpulan D Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Manakala kumpulan C Scotland bertemu dengan Morocco ataupun Maghribi, Brazil bertemu dengan Haiti dan Turki akan bertemu dengan Paraguay pada pukul 10 pagi. Okey, Brazil dan juga Haiti pada pukul 7.30 minit pagi nanti, dan pada pukul 5 pagi nanti Scotland bertemu dengan Morocco. Jangan lupa untuk saksikan di TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan ini dia satu bola satu dunia. Okey. Dan nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak yang terus berteman dengan kami kerana sentiasa kata memberikan banyak komentar-komentar yang positif untuk kami di KLFM, sentiasa bersemangat menghiburkan semuanya. Dan yang sedang bersiap-siap untuk keluar pergi tengok menonton bola di luar bersama rakan-rakan, hati-hati di jalan raya dan nikmatilah perlawanan-perlawanan yang disiarkan nanti. Okey, yang pemalu dipinta dan tersalah bahasa tersilap kata, daripada saya Syak untuk edisi pertemuan hari ini 19 Jun 2006 bersama dengan 4 Muharram 1448 Hijri. Ini kita bertemu lagi. Bye-bye. Dan terima kasih banyak-banyak ini sahabat-sahabat saya. Okey, sebelum saya terlupa. Okey, yang di live TikTok kita, kita ada Mawar Rashida, kita ada Dan Lanai, kita ada Tiha, kita ada Azira, kita ada Azalina. Siapa lagi? Ramai dalam ni kan. Terima kasih banyak-banyak yang terus bertemankan kami di KLFM. Dan insyaAllah di lain waktu kita bertemu lagi. Sekali lagi, Kuala Lumpur, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya tinggalkan dengan lagu permintaan. Ini dia pada Katina dengan Zapin. Nyanyi Lesti, Zapin, Melayu. Neon KL, ini baru KL.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: We are football.
2: RNR KL, tak tidur malam, malam masih muda.

0: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelate. Lama je orang Kelate dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelate pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami. Ini baru KL.

pernah mundur, hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Dina. Saya suka dengar KLFM. Teruskan mendengar KLFM, ini baru KL.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL. Guess I'm

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Okay,

0: pecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: KLFM. KLFM, memang lain macam. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Masdu dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Masdu,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ha. Ayah-ayah ni pun kalau anak tak minat jangan dipaksa-paksa.
2: Ya, asal anak lelaki je bola.
1: Ha. Macam ayah saya dulu. Dia tekankan saya renang berirama.
2: Renang berirama. Tapi mak saya kan pernah pesan tau. Dia memang pesan dia bukan kat saya je. Sampai ke cucu-cucu dia. Kalau nak main sukan, main sukan badminton.
1: Dengan badminton?
2: Sebab apa? Sebab dalam court. Tak panas.
1: Yalah.
2: Tak terbakar.
1: Futsal pun ke dalam court juga?
2: Itulah mungkin zaman dulu mak saya tak ada futsal.
1: Zaman saya tak ada futsal.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Into the Slick featuring Aaron Aziz. Salam semua. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Untuk pagi ini, hari Sabtu 20 Jun 2026, kita bersiaran dalam hujung minggu KL untuk fasa yang pertama. Terima kasih yang masih lagi bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Dayang akan temankan anda selama 6 jam insyaAllah sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan sekarang Dayang kongsikan dahulu jadual waktu solat untuk sepanjang hari ini. Bagi hari Sabtu 20 Jun 2026, telah masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 5.52 minit pagi tadi, waktu zuhur 1.18 minit tengah hari, asar 4.43 minit petang, maghrib 7.27 minit malam, dan waktu isyak 8.42 minit malam. Demikian jadual waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk info kita bersama. Dan semestinya saingan Piala Dunia 2026 bersambung kembali yang sedang berlangsung sekarang untuk kumpulan C, Scotland menentang Morocco. Wah, dah pun 0-1. Satu daripada jaringan gol daripada Morocco pada minit yang ke-6. Ha, dah ada minit yang kedua. Minit yang kedua dah 1-0. Morocco 1, Scotland 0. Jadi untuk anda yang nak menyaksikan, anda boleh saksikan secara langsung di saluran OK dan juga melalui aplikasi RTM Click yang pastinya betul-betul percuma. Jadi jangan lepaskan peluang untuk saksikan Piala Dunia 2026 di RTM, okay, melalui siaran saluran OK ataupun Sukan Plus ataupun melalui aplikasi RTM Click. Jadi jangan ke mana-mana, kami akan menemani anda, menceriakan lagi hujung minggu anda melalui frekuensi 97.2. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

itu dia Britney Spears dengan lagunya Baby One More Time. Bawa kita menghampiri 6.29 minit pagi. Dan nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026. Pada sebelah pagi ini jangkaannya tiada hujan. Pada sebelah petang nanti dijangka ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam pula jangkaan tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi untuk anda, apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan semoga semuanya baik-baik sahaja. Masa untuk diluangkan bersama dengan insan-insan yang tersayang di hujung minggu kan. Dah Isnin sampai Jumaat dah sibuk bekerja. Jadi Sabtu dan Ahad adalah masa-masa yang berkualiti untuk kita mencipta memori bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja mendengarkan kami di KLFM. Ini baru KL. Untuk yang sedang memandu, mungkin nak pergi jogging, brisk walk pagi ini, berhati-hati di jalan raya. Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Masih lagi berlangsung perlawanan Scotland menentang Morocco pada pagi ini. Morocco masih lagi mendahului 1-0. Minit kedua dah menjaringkan gol. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang untuk saksikan siaran langsung di saluran OK dan juga melalui aplikasi RTM Click yang pastinya betul-betul percuma. Terus bersama kami di KLFM, ini baru KL.

0: Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Ismail.

0: Bola Pagi KLFM, ini baru KL.
1: Baik, untuk Kopi Bola Pagi hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026, kita nak imbas kembali perlawanan yang sudah pun berlangsung pada pukul 3 pagi tadi antara kumpulan D, Tuan Rumah Amerika Syarikat menentang Australia, di mana Amerika Syarikat memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dengan mencatatkan kemenangan 2-0 ke atas Australia dalam aksi kumpulan D. Jadi Tuan Rumah tampil lebih klinikal dan menguasai perlawanan sekaligus mengutip 3 mata penting dalam saingan kumpulan D. Itu sudah pun berlangsung pada pukul 3 pagi ini dan yang sedang berlangsung sekarang, saingan antara kumpulan C, Scotland menentang Morocco, di mana Morocco mendahului 1-0. Jadi Morocco nampak lebih tajam setakat ini. Jaringan awal memberi kelebihan kepada wakil Afrika. Tetapi jangan lupa Scotland juga terkenal dengan semangat juang mereka. Info menarik antara perlawanan Scotland menentang Morocco ini. Gol Ismail Saibari tadi seawal minit yang kedua ataupun minit yang saat yang ke-71 adalah yang terpantas di Piala Dunia 2026 setakat ini. Menarik. Ismail Saibari daripada Morocco menjaringkan gol yang pertama hanya selepas 71 saat bermula kick off. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang. Masih lagi berlangsung saingan Scotland menentang Morocco sekarang. Anda boleh saksikan secara langsung di saluran OK ataupun menerusi aplikasi RTM Click yang pastinya betul-betul percuma. Jadi seperti biasa, insyaAllah 8.40 pagi nanti kita akan kongsikan lagi Kopi Bola Pagi. Jadi terus bersama kami di KLFM, ini baru KL.
2: Guess I'm

KLFM ini baru KL, waktu sekarang menghampiri 6.56 minit pagi. Sebentar lagi 7 pagi kita singgah ke pusat berita RTM untuk utama 7 pagi. Dan seperti biasa setiap hari Sabtu 7 pagi hingga 9 pagi, insyaAllah kita akan teruskan dengan Kotak Music, Music Express, Music tanpa henti. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di KLFM ini baru KL. Dan untuk perlawanan Scotland menentang Morocco yang sedang berlangsung sudah pun selesai separuh masa yang pertama. Morocco mendahului 1-0 dengan hasil jaringan yang menakjubkan daripada Ismael Saibari selepas hanya 71 saat. Itu adalah yang terpantas di Piala Dunia 2026 setakat ini. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita. Dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baharu dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan situasi politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan satu mata selepas terikat satu sama dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Eugene Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, pergu wanita Ong Xin Yi Ke Min Ting dan dua pergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon yang merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU Perjanjian Damai. Agensi Berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi. Hanya di KLFM. Ini baru KL.
2: Zizan, Cartello, hello. Hey, Sona, sing it.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.